0: Mak, koran kok, Mak. Tisu kok, Mak. Jagung kok, Mak. Beli beta pun barang dong, Mak. Be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran. Jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
2: Pro 2 FM.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu 5 Seconds of Summer dengan judul Easier featuring Charlie Puth nih ya, teman perdua. Dan di pukul 8 ini tentunya kita akan masuk di pilek pilih lagu kamu, yang mana nanti Ratri akan kasih satu musisi yang bisa kamu pilih lagunya dan ikut voting di story Instagramnya RRI Produa Kupang. So, stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik
2: Pro2.
0: New entry.
2: Hit music now.
1: Teman terbaik.

Saat menyaksikan timnas Prancis bertanding di Piala Dunia, kamu mungkin pernah mendengar julukan unik mereka, si ayam jantan. Tapi, pernahkah kamu bertanya dari mana julukan itu berasal? Julukan tersebut berasal dari simbol ayam jantan yang menghiasi logo Federasi Sepak Bola Prancis dan jersey tim nasional mereka. Dalam bahasa Prancis, simbol ini dikenal sebagai Luko Gualua atau ayam jantan Galia. Menariknya, akar julukan ini berasal dari kata Latin Gallus yang memiliki dua makna sekaligus, yaitu orang Galia atau leluhur bangsa Prancis dan ayam jantan. Karena kesamaan itulah, ayam jantan kemudian menjadi simbol yang melekat dalam identitas Prancis. Bagi masyarakat Prancis, ayam jantan melambangkan keberanian, kebanggaan, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai itulah yang ingin ditunjukkan setiap kali tim berjuluk Le Bleu turun ke lapangan. Jadi, ketika melihat lambang ayam jantan di dada para pemain Prancis, itu bukan sekedar logo. Di baliknya tersimpan sejarah panjang dan simbol kebanggaan sebuah bangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

Masih di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu ya. Baru aja kamu dengerin lagunya Teddy Aditya Biru nih. Nah, buat teman Produ yang mau bergabung melalui live TikToknya RRI Kupang, boleh banget ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan juga seru-seruan bareng di situ. Teman Produ bisa request, bisa kirim-kirim salam, ataupun mau ikutan di topik kita di hari ini ya, dipilih lagu kamu di jam 8 ini. So, Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu ya. Ratri juga mau sapa-sapa dulu deh. Halo Kak Ikun, Kak Bay Cute, Kak JR, terus ada Kak siapa lagi nih ya? Kak Aldo Banu, hai, yang bergabung melalui live TikToknya RRI Kupang. Halo Kak NR, Kak Neil, dan buat semuanya ya yang mau ikutan gabung juga, langsung meluncur ke live TikTok RRI_Kupang ya. Kita ngobrol-ngobrol aja di situ.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju. Hey, kumpul!

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple. Ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 MHz berdua dari Kupang, teman terbaik kamu. Sudah mau pukul 9 ya teman Pro 2, kita akan masuk di Spada Talking. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi juga nih ya di Spada Choice of the Day, dipilih lagu kamu, dan juga teman Pro 2 yang bergabung melalui RRI underscore Kupang di live TikToknya ya teman Pro 2. Dan ini ada lagu baru nih dari Marbles teman Pro 2 dengan judul Home Pimpa nih ya. Ini adalah girl group baru yang ada di Indonesia dengan nuansa baru nih ya, dengan menawarkan genre musik baru juga di dunia musik Indonesia. Ini dia, langsung aja Marbles Home Pimpa.

0: sering minum manis, makan makanan cepat saji, begadang, dan berjam-jam menatap layar tanpa bergerak, itulah gaya hidup yang membuka pintu bagi diabetes.
1: Jangan salah, diabetes bukan cuma penyakit orang tua. Buat anak muda, diabetes adalah si pembunuh dalam senyap. Datangnya sering tanpa terasa, tapi diam-diam merusak pembuluh darah dan organ tubuh.
2: Oh no!
3: Lah, emang separah itu?
0: Banget! Makanya, diabetes dijuluki ibu dari segala penyakit. Gula darah yang terus tinggi bisa memicu gagal ginjal, stroke, serangan jantung, hingga gangguan penglihatan. Semua berawal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele.
1: Jadi, mulai sekarang, kurangi minum-minuman manis, jangan kebanyakan rebahan, sempatkan bergerak, dan jangan hobi begadang. Ingat, gaya hidup hari ini menentukan kesehatanmu nanti.

Baru aja kamu dengerin lagu dari Pamungkas, Risalah Hati, ini teman Pro 2. Dan masuk di Spada Talking ya, kita akan bahas apa sih di hari Kamis ini ya teman Pro 2. Sebentar, Ratri cek dulu. Oke, di hari Kamis ini kita akan ngomongin tentang judul kali ya, yang masih marak banget nih di anak muda sekarang. Apakah teman terdekat kamu gitu ya, orang-orang terdekat kamu ada, masih ada yang apa namanya ya, yang masih terjerat dengan judul ini dan kayak gak bisa keluar gitu ya. Ratri juga akan bahas ini lebih dalam ya, mungkin entah dari akibatnya gitu ya, terus dari gimana sih caranya supaya kita tidak terjerat dengan judul tersebut ya. Dan Ratri juga masih akan kasih informasi yang lainnya tentunya dengan lagu-lagu terupdate untuk kamu. Ini dia, ada Noah, Mimpi Yang Sempurna. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey Cooper.

90,9 MHz berdua RRI Kupang, teman terbaik kamu nih ya. Topik hari ini mungkin sering banget gitu ya lewat di timeline media sosial nih teman berdua. Grup WhatsApp keluarga, bahkan juga obrolan di tongkrongan. Ini judulnya sebenarnya cuma iseng atau memang jebakan sih ya? Banyak orang yang awalnya tuh cuma coba-coba, 5.000 aja, siapa tahu hoki gitu. Besoknya isi saldo lagi, besoknya lagi, tambah lagi gitu. Dan sampai akhirnya bukan lagi cari untung, tapi sibuk mengejar uang yang udah hilang. Yang bikin bahaya nih teman berdua, sekarang aksesnya nih gampang banget. Tinggal klik link, daftar, transfer, lalu main. Nah, bahkan iklannya juga sering menyamar jadi game atau hadiah. Padahal faktanya nih, peluang menang itu selalu dibuat menguntungkan penyedia gitu ya, bukan pemainnya. Nah, pertanyaannya nih teman berdua, menurut kamu, kenapa sih banyak orang yang tergoda untuk main judol? Karena penasaran kah? Pengaruh dari teman-temannya kah? Atau memang berharap bisa cepat kaya? Coba kirim pendapat kamu di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau melalui DM Instagramnya RRI Pro2 Kupang. Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu. Dan saat ini Ratri putarkan satu lagu dari Noh Saleh, Nirmala. Stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman pro 2, ada satu kalimat yang sering banget terdengar, yaitu sekali lagi deh, habis ini stop. Nah, masalahnya, kalimat itu tuh bisa diulang berkali-kali. Secara psikologis, judi online juga bikin pemain tuh terus berharap kemenangan berikutnya tinggal sedikit lagi gitu. Padahal setiap kekalahan ini justru membuat orang ingin bermain lebih banyak demi mengembalikan uang yang sudah hilang. Yang lebih miris lagi nih teman pro 2, sekarang korbannya tuh bukan cuman orang dewasa, bahkan banyak anak muda dari pelajar gitu ya, itu udah mulai mengenal judi online karena promosi di media sosial, influencer, sampai link yang dibagikan di grup chat. Uang jajan habis, tabungan habis. Ada juga yang sampai pinjam uang hanya untuk terus bermain. Padahal uang yang dipakai buat satu kali taruhan ini bisa jadi lebih bermanfaat kalau dipakai beli buku, nonton konser, nongkrong bareng temen, atau bahkan ditabung buat impian sendiri. Kalau kamu punya temen ya yang mulai kecanduan judol nih, apa sih yang bakal kamu lakuin? Dikasih nasihat? Diingatin pelan-pelan atau ajak dia cari hobi baru? Coba share jawaban kamu di 0811 3820 9090. Nah teman pro 2, kita semua ini pasti suka yang namanya keberuntungan ya. Tapi jangan sampai berharap kaya dalam semalam justru bikin kehilangan uang, waktu, bahkan kepercayaan dari orang-orang terdekat. Ingat ya, tidak ada jalan pintas menuju sukses yang benar-benar instan. Kalau ada aplikasi atau akun yang menjanjikan menang mudah, cuan cepat, atau pasti untung, justru itu saatnya kita harus lebih waspada. Lebih keren lagi kalau uang yang kita punya nih ya dipakai buat hal-hal yang bikin berkembang. Misalnya belajar skill baru, mulai usaha kecil, investasi pengetahuan, atau sekedar menikmati hidup tanpa dihantui rasa penasaran karena terus mengejar kekalahan. Sebelum kita tutup nih, coba jawab pertanyaan terakhir ini. Kalau dikasih uang 100 ribu hari ini, kamu lebih pilih dipakai buat apa? Nongkrong? Ditabung? Beli sesuatu yang kamu suka, atau mulai usaha kecil nih teman pro 2. Coba tulis jawaban kamu di WhatsApp 0811 3820 9090, atau DM Instagramnya RRI Pro 2 Kupang. Ratri dulu, pamit dulu nih ya dari Sepada Talking episode kali ini. Nanti kita akan masih seru-seruan bareng di Santai Siang dan update informasi lainnya. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini dia satu lagu dari Gea Indrawari, Lingkaran.

0: Brasil! Brasil!
1: Brasil!
0: A seleção chegou!
2: Ketika berbicara tentang Piala Dunia FIFA, ada satu negara yang memiliki catatan luar biasa, Brasil. Sejak Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay, Brasil tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia. Ya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos ke setiap edisi Piala Dunia FIFA. Dari generasi ke generasi, negara Samba terus hadir menghiasi panggung sepak bola terbesar dunia. Selama perjalanan panjang itu, Brasil juga mencatat sejarah sebagai tim tersukses di Piala Dunia dengan 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Dari era legenda seperti Pele hingga bintang modern seperti Neymar, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain berbakat yang memikat dunia. Konsistensi inilah yang membuat Brasil dijuluki sebagai salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Sejak 1930 hingga hari ini, Brasil tetap menjadi penghuni setiap Piala Dunia FIFA, sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah tanggal 16 Juli 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Netflix resmi merilis trailer perdana film thriller The Whisperman, adaptasi novel laris karya Alex North. Film ini mengisahkan seorang penulis kriminal yang harus bekerja sama dengan ayahnya, seorang pensiunan detektif setelah putranya menghilang secara misterius. Penyelidikan mereka kemudian mengarah pada kasus lama yang berkaitan dengan pembunuh berantai berjulukan The Whisperman, sehingga membuka kembali rahasia kelam yang telah lama terkubur. Film ini dibintangi Robert De Niro, Adam Scott, dan Michelle Monaghan, serta dijadwalkan tayang eksklusif di Netflix pada 28 Agustus 2026. Trailer memperlihatkan nuansa misteri yang mencekam dengan perpaduan drama keluarga dan investigasi kriminal yang penuh ketegangan. Informasi selanjutnya, film Godzilla Minus Zero, karya terbaru sutradara Takashi Yamazaki, siap hadir di Netflix setelah sebelumnya mencuri perhatian lewat teaser resminya. Film ini melanjutkan kisah keluarga Shikishima yang kembali menghadapi ancaman Godzilla di Jepang pasca perang. Dengan perpaduan aksi, fiksi ilmiah, dan thriller yang menjadi ciri khas waralaba tersebut. Sequel ini dijadwalkan rilis di bioskop Jepang pada 3 November.

November 2026 sebelum menjangkau penonton yang lebih luas melalui platform streaming. Kehadirannya menjadi salah satu film sci-fi yang paling dinantikan penggemar monster raksasa tahun ini. Informasi terakhir teman Pro 2, Netflix resmi mengumumkan bahwa serial Little House on the Prairie akan berlanjut di musim kedua, bahkan sebelum musim pertamanya tayang. Keputusan ini menunjukkan kepercayaan besar Netflix terhadap adaptasi baru dari novel klasik karya Laura Ingalls Wilder yang mengangkat kehidupan keluarga Ingalls di Amerika pada abad ke-19. Musim kedua akan dilanjutkan perjalanan keluarga Ingalls menuju Walnut Grove, Minnesota, sekaligus memperkenalkan karakter ikonik Nillian Ellison beserta sejumlah tokoh baru. Proses produksi telah dimulai, sementara jadwal penayangannya diperkirakan berlangsung pada 2027. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 siang ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain ini, teman Pro 2 akan melanjutkan segmen santai siang, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: New entry. Hit music now. Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Welcome to Santai Siang nih teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagu dari Keisha Lebronka dengan judul Pelarian. Ini lagunya Keisha ya. Vibe-nya tuh kayak ini, apa sih namanya band-band yang Rina Hujan Basah itu lagu. Itu bandnya siapa ya? Pokoknya vibes-nya kayak band-band zaman dulu gitu loh. Jadi kayak agak flashback dikit gitu ya, nostalgia dikit. Ternyata genre ini tuh masih bisa didengerin di, bukan masih bisa ya, masih diterima juga sama teman-teman di sini ya, untuk genre band seperti itu. Ya, ngomong apa sih aku? Oke, setelah ini juga Ratri mau puterin satu lagu terbaru juga dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini Teh Hijau atau Maca? Kamu tim Teh Hijau atau Maca nih teman berdua?

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: New entry. Hit music now. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Halo? Halo? Halo? Halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu. Pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.

90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau request lagu-lagu dari musisi favorit kamu, boleh langsung aja kirim di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, biar musisi kamu tuh bisa masuk ke top chartnya RRI Pro 2 ya teman Pro 2. Dan tadi sudah dengerin lagu dari Sienna Spiro dengan Great Expectations. So, sekarang kita beralih di Indonesia, ke Indonesia nih, ada Fabio Usher dengan Nikmati Sakitnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sa, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
4: abis ini jajan dulu ah.
3: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam sebuah buku bukanlah hal yang mudah. Ada ingatan bahagia, tetapi ada juga kenangan yang membuat hati terasa perih. Apalagi jika itu momen bersama orang yang kita sayangi, ibu, tentunya akan terasa menggetarkan hati. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku yang berjudul Hal-Hal Yang Tinggal dan Tak Pernah Tanggal, karya Lucia Priyandarini, mengajak para pembacanya untuk turut menyusuri hasil kerja kerasnya, membongkar kenangan pribadi sang penulis bersama mendiang ibunya, yang dulunya merupakan seorang dosen di Kota Malang, Jawa Timur. Setiap detail buku ini syarat akan makna yang membuat pembacanya mustahil tidak meneteskan air mata. Dalam setiap lembaran buku bercerita tentang catatan-catatan dan lika-liku sang ibu yang harusnya bisa membuktikan sebagai seorang ibu yang baik dalam membesarkan anaknya dan bukanlah ibu yang gagal. Salah satu bagian yang mengesankan dalam buku ini adalah ketika Lucia menulis tentang punggung ibunya, karena ia melihat punggung sang ibu yang selalu sibuk mengoreksi ujian mahasiswa, memasak, ataupun menyetrika seragam sekolah. Tentunya, pengalaman ini serupa dengan hubungan kita dengan ibu kita yang memiliki banyak persamaan, karena obrolan soal relasi antara ibu dan anak tak akan pernah usai sampai akhir masa. Jangan lewatkan setiap pesan moral yang ada dalam buku ini. Because when you open your book, you open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram, @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application, RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan. Begitu pula sebaliknya, keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan, bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan, karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti, dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Santo Melola Pano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dalam rangkaian santai siang. Untuk jam istirahat saat ini kamu ditemani sama diriku Angela Ivania sampai di sore hari nanti. Teman Pro 2 Angel bakal menemani kamu dan saatnya makan siang dulu ya. Teman Pro 2 Angel juga udah menyiapkan menu-menu makanan khas Indonesia yang mendunia yang bisa juga sebagai pelengkap menu makan siang kamu untuk saat ini. Apa aja teman Pro 2? Salah satunya adalah soto. Nah, soto. Kalau kita bicara soal soto, soto ini ternyata masuk dalam daftar makanan Indonesia yang mendunia ya. Ada soto Betawi, soto Bandung, soto Medan, dan masih banyak lainnya. Nah, pamor makanan berkuah ini di mata mancanegara cukup baik dan ini nampak dari festival makanan yang ada di luar negeri. Soto ternyata mendapatkan sambutan masyarakat luar negeri. Nah, kalau di NTT apalagi Kota Kupang sendiri, soto ini banyak ya, ada soto Betawi, soto Lamongan, ya enggak sih? Soto apalagi? Ih, pokoknya soto banyak deh, teman Pro 2. Soto Makassar ini enak-enak. Gimana? Tertarik? Ya langsung bisa, atau mungkin juga teman Pro 2 mau mencoba untuk masak sendiri. Wah, sedap juga nih.

0: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
1: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati, kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
5: Pro 2 FM,

Produa FM Kubang, teman terbaik kamu selain soto nih teman Produa ya, ada juga rendang. Siapa sih dari antara teman Produa yang enggak suka sama rendang? Angel suka banget, tapi bumbunya ya, kalau dagingnya dagingnya nanti Angel kasih sama ya udah yang mau aja gitu. Ternyata rendang ini masuk dalam makanan khas Indonesia yang mendunia ya teman Produa, dan dia juga sempat menjadi makanan yang paling terenak di dunia pada tahun 2011 ya. Jadi klaim ini membuktikan kelezatan dan kenikmatan rendang telah terbukti bahkan di lidah publik internasional, di mana rendang juga merupakan proses memasak daging dengan perlahan hingga dicampur semua bumbu ya, termasuk rempah-rempah dan santan, kemudian nanti mengering dan cuma tertinggal proteinnya aja. Ada juga gudeg. Kalau di Kota Kubang udah ada ya tempat makan juga yang menjual gudeg dan rasanya enak banget ya teman Produa. Nah, makanan khas Yogyakarta ini juga makin nikmat saat disajikan dalam panci tanah di atas tungku. Sedapnya luar biasa teman Produa, dimana hidangan berbahan dasar nangka ini punya beragam variasi dan beragam penyajian yang ada. Sedap. Apalagi nih teman Produa ya, pastinya kalau mau dibilang makanan Indonesia itu mendunia, bakso juga ya, bakso mie ayam. Kalau mau dibilang itu mendunia banget gak sih teman Produa? Kemudian ada juga nasi goreng. Nah kalau di Kota Kupang kita banyak ya menjumpai restoran atau kaki lima yang juga menjajakan menu nasi goreng dengan pilihan isian terutama dan taburan. Kemudian juga ada sate. Nah Indonesia ini juga punya beragam sate yang pastinya enak-enak teman Produa. Aduh kalau siang-siang kayak gini memang enaknya sate padang sama lontong kali ya. Aduh buat langsung ngiler ya teman Produa. Semoga aja juga menu-menu ini bisa menjadi pelengkap inspirasi kamu untuk menikmati sajian makan siang. Angel masih akan terus menghadirkan informasi lainnya untuk teman Produa. Stay tune terus hanya di Produa RRI Kupang dalam rangkaian Muda Kreatif.

0: membongkar sebuah memori yang lama dan menuangkannya dalam.
1: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Teddy Aditya, Monita Tahalea dengan Labuhan Hati. Ini kira-kira kalau siang kayak gini udah melabuhkan menu makan siang apa nih teman berdua? Mungkin sate, nasi padang ya, atau mungkin juga mie ayam. Yang bisa buat kita tambah tenaga untuk punya fokus lebih dengan pekerjaan yang masih akan terus kita buat ya sampai sore atau malam hari nanti nih. By the way, Angel juga melihat sekarang udah ada beberapa makan restoran, lebih tepatnya mungkin rumah makan kali ya, resto, rumah makan Medan dan rumah makan Batak yang menjajakan menu-menu atraktif dari Sumatera Utara, teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2, kalau mau dibilang ini menu-menu tradisional yang enak-enak ya teman Pro 2. Jadi ada nih beberapa makanan khas Batak yang kalau mau dibilang ada juga menunya dihadirkan dan selalu ada di dalam setiap acara, baik itu acara keluarga maupun acara perkawinan Batak, dan dijual teman Pro 2. Tapi kalau sampai ini Angel belum lihat ya mie gomak, padahal pengen banget mencicipi seperti apa sih kelezatan dari mie gomak ini. Karena kalau mau dibilang mie gomak ini merupakan makanan khas dari suku Batak Toba yang ada di Sumatera Utara ya. Jadi masakan ini berasal dari kawasan Danau Toba, khususnya Porsea, Balige, Lagoboti, Taruutung hingga Tapanuli Selatan. Nah, dimensi mie gomak ini mempunyai ukuran yang lebih besar dari mie lainnya dengan tekstur lembut dan kenyal. Dan tentunya kuliner Batak ini disebut mie gomak karena memang disajikan dengan cara diambil pakai tangan atau dalam bahasa Batak Toba ya, ini gomak. Jadi diambil pakai tangan teman Pro 2. Jadi makanan ini terbuat dari mie lidi yang udah direbus dan disajikan dengan berkuah ya. Jadi dipadukan dengan berbagai bumbu dan rempah-rempah. Jadi umumnya mie gomak ini disajikan dengan telur ayam rebus untuk melengkapi rasanya ya teman Pro 2. Dan selain itu mie gomak juga dapat disajikan dalam bentuk goreng. Jadi ada yang mie yang berkuah, ada juga mie goreng. Tentunya makanan ini dapat dikonsumsi setiap hari. Jadi lapar dan jadi pengen banget ya. Ini makan mie gomak seperti apa sih kelezatan dari mie gomak? Mungkin ada dari antara teman Pro 2 yang mungkin punya link ya. Ada teman-teman yang memang asalnya dari Sumatera Utara yang pernah menjual. Pengen tahu kalau di Kota Kupang dijualnya di mana sih?

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau udah makan yang enak-enak, ya saatnya kita cari juga pencuci mulut yang segar-segar atau manis-manis, teman Radio ya. Kali ini Angel juga punya informasi masih terkait dengan mengenal kuliner khas Batak. Jadi bukan aja ada mie gomak, tapi juga ada lapet dan ombus-ombus. Nah, kalau lapet ini merupakan makanan tradisional khas suku Batak yang punya cita rasa dan tempat istimewa ya dalam budaya masyarakat Batak. Karena makanan tradisional ini, teman Rodiwa mendiami di wilayah Tapanuli di Sumatera Utara. Lapet punya bentuk dan rasa yang unik dan arti serta fungsi dalam berbagai acara adat dan upacara tradisional yang ada di suku Batak. Di mana makanan ini memang rasanya manis dengan isian dan kelapa serta gula aren dan teksturnya yang agak kental. Jadi bahan utama lapet adalah tepung pulut. Nanti bakal dibungkus dengan daun pisang ya, dan prosesnya dimasak dengan cara dikukus. Jadi biasanya hidangan ini disajikan sebagai pelengkap dalam makanan utama dan sering dihidangkan dalam upacara adat atau upacara spesial. Nah, kehadiran lapet dalam acara juga memperkuat hubungan sosial antara masyarakat Batak Toba, karena memang makanan ini sangat favorit oleh mereka. Jadi makanan ini atau lapet menggambarkan kondisi masyarakat Batak Toba karena rasanya yang manis yang dianggap sebagai simbol sukacita dan pantang disajikan dalam suasana duka. Jadi lapet ini juga punya kemiripan dengan jenis makanan ombus-ombus ya, tapi perbedaannya ombus-ombus dan lapet terletak pada campuran kelapa. Karena kalau pada lapet, kelapa bakal langsung dicampur ke dalam adonan tepung tadi ya, dan kalau ombus-ombus kelapanya dijadikan sebagai isian. Begitu juga dengan warna coklat gula yang digunakan, merupakan gula palem, teman Produa, yang punya rasa berbeda dibandingkan dengan gula merah biasa. Nah, apalagi nih ada yang namanya ombus-ombus. Kayaknya Angel juga baru aja ya mendengarkan pertama kali, ternyata selain lapet ada juga nih ombus-ombus ya, teman Produa. Ombus-ombus kalau dalam bahasa Batak ini artinya ditiup-tiup ya. Jadi makanan ini disebut ombus-ombus karena biasanya dimakan atau disajikan dalam keadaan panas. Sehingga memang perlu ditiup terlebih dahulu sebelum dinikmati. Dan biasanya makanan ini disajikan bersama teh manis atau kopi panas. Dan rasa dari ombus-ombus ya tentu manis dengan isian dari gula aren dan parutan kelapa. Teman Produa tadi sama nih seperti lapet juga ya. Dan yang pasti ombus-ombus sering disajikan dalam upacara adat seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ih, sedap, teman Produa ini udah makan tapi jadinya lapar juga ya kalau mendengar makanan tradisional asal Indonesia yang memang dari maknanya aja udah membuat kita semakin paham. Dan tentunya juga teman Produa dari rasanya sendiri. Gimana? Udah siap untuk melangkah lagi dalam segmen selanjutnya? Karena di pukul 1 siang ada Produa Sport, Angel juga akan menghadirkan di hari Kamis siang ini dalam Ngerti Bola bersama dengan narasumber kita dengan topik siapa ya yang layak nantinya bakal menjadi juara dunia dalam perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Stay tune terus hanya di Produa FM Kupang, teman terbaik kamu.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: FM 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM. Pro2 FM.
3: Sampai siang di Pro2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Ngerti bola Pro2. Ngerti bola Pro2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.
10: Ngerti bola Pro2.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Angel hadirkan untuk kamu untuk siang hari ini ada Pro 2 Sport lengkap dengan kita bakal menghadirkan Ngerti Bola bersama bintang tamu spesial yang akan membahas keseruan terkait dengan perhelatan Piala Dunia 2026 yang pastinya teman Pro 2, puncak Piala Dunia 2026 akhirnya tiba. Kalau tadi pagi pasti ramai banget dan seru banget ya teman Pro 2, di mana kita juga sudah menyaksikan bersama semifinal antara Inggris melawan Argentina dengan akhirnya Argentina yang keluar sebagai juara untuk melawan Spanyol dalam final Piala Dunia nantinya yang bakal diselenggarakan pada hari Senin pagi ya. Jadi kita lihat setelah melewati perjalanan yang penuh dengan drama, kejutan dan laga-laga sengit, akhirnya Spanyol dipertemukan dengan Argentina yang berhasil mengamankan tiket ke partai final Piala Dunia kali ini. Nah, sekarang nih tinggal hanya satu langkah lagi untuk mengangkat trofi yang paling bergengsi dalam Piala Dunia Sepak Bola 2026. Nah, kira-kira teman Pro 2 siapa sih yang layak bakal menjadi juara ya? Atau bukan bakal, tapi layak untuk menjadi juara. Untuk itu, di siang hari ini dalam Pro 2 Sport, Angel juga sudah kedatangan bintang tamu spesial di line telepon kita, yang nanti kita bakal bahas bersama-sama secara santai ya. Please welcome di line telepon ada bersama dengan Kak Dani Runesi yang merupakan pemerhati sepak bola. Kita sapa dulu, halo selamat siang Kak Dani.
1: Halo Kakak Angel, selamat siang.
0: Salam olahraga, apa kabar Kakak?
1: Salam olahraga, puji Tuhan, kabar baik. Kak Angel sendiri bagaimana?
0: Agak galau soalnya ya begitu, suka Inggris kalah nih. Kakak melihat pertandingan tadi pagi gimana nih? Seru juga ya Kak ya, padahal Inggris bobol 1-0 dan di menit akhir kebobolan jadinya.
1: Wih, seru. Tadi pagi tuh sangat-sangat seru dan ya bikin deg-degan sedikit lah. Pokoknya seru lah, Argentina luar biasa.
0: Luar biasa ya. Nah, yang pastinya teman Pro 2, di siang hari ini kamu juga udah berkenalan dengan Kak Dani. Jadi untuk teman-teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung boleh banget di line WhatsApp kita 0811 38 20 90 90, dan juga kita lagi sementara streaming ya di siang hari ini langsung bisa di YouTube channel RRI Pro 2 Kupang atau RRI Kupang aja. Oke, Kak Dani, halo.
1: Siap.
0: Siap. Kak Dani, ini gimana perhelatan menuju final Piala Dunia 2026? Sebelum kakak menjawab pertanyaan Angel, nanti mungkin di akhir aja ya, supaya jangan ketebak nih, ini kira-kira siapa yang layak menjadi juara Piala Dunia? Menurut kakak, udah adakah gambaran?
1: Untuk gambarannya memang, halo Kak Angel?
0: Iya Kak.
1: Iya. Untuk gambaran siapakah yang akan memenangkan Piala Dunia, sebenarnya masih agak sulit sih Kak, soalnya sulit untuk ditebak, karena memang kedua tim ini berimbang sih menurut beta sih, begitu Kak.
0: Ini imbang dalam apanya dulu nih Kak? Perspektifnya imbang dalam sisi apa nih, kalau boleh tahu?
1: Iya. Kalau imbang dalam materi pemain, kemudian imbang dalam strategi, kalau beta lihatnya seperti itu. Kan kalau kita melihat bahwa permainannya Spanyol dengan Argentina itu memang agak sedikit berbeda. Kalau beta sih lebih melihatnya Spanyol itu ke apa ya, ke kekompakan dan ketenangan kalau beta lihat Spanyol. Kemudian kalau beta lihatnya si apa namanya Argentina, beta lebih melihat ke apa namanya pasionnya, gairah dan mental untuk berjuangnya kalau beta lihat Argentina Kak, begitu.
0: Okay.
1: Makanya beta bilang ya memang agak sulit sih untuk diprediksi.
0: Ini kalau yang kakak lihat sepanjang dari 48 kemudian 32 naik jadi 18, 8 dan sekarang memperebutkan siapa yang layak jadi juara ya. Kalau kakak sendiri melihat dari Spanyol ini pemain yang wah, dalam perhelatan kali ini dia yang paling bersinar nih, Kak.
1: Dari Spanyol ya,
0: yang paling menonjol nih.
1: Iya. Kalau dari Spanyol sih beta sih lebih melihat ke siapa tuh back kirinya Spanyol yang Cucurella ya, Kak ya. Cucurella back kirinya Spanyol tuh. Ya, beta lebih melihat ke dia karena memang dia tuh dia seorang back tapi dia berjuang mati-matian untuk membantu lini serangan sehingga banyak-banyak gol yang diciptakan oleh Spanyol itu dari kontribusinya dia kalau kita melihatnya gitu.
0: Iya. Oke, ini kalau nggak salah dia pemain baru di Real Madrid juga ya, Kak?
1: Iya, dia baru-baru dibeli.
0: Iya, oke. Tapi ya itu dia, Kak. Kalau mau dibilang juga ini banyak ya pemain Real Madrid yang bersinar di perhelatan Piala Dunia kali ini ya, Kak ya.
1: Iya, benar. Banyak kalau untuk mau bicara sampai ke final ada, tapi belum main. Maksudnya baru ditandatangani saja menjadi pemain Madrid, tapi belum main.
0: Iya, gitu iya. Ya. benar sekali. Nah, iya. Kita flashback dulu sebelum kakak menjawab ini kira-kira siapa yang layak ya, Kak E. Karena banyak pertanyaan yang sudah mulai masuk di line WhatsApp kita. Tapi Kak Dani, Angel juga pengen tanya nih, kalau menurut kakak ya, dari sekian pertandingan yang ada di perhelatan menuju 32, 16, 8, 4, ini timnas mana nih yang layak banget untuk diapresiasi? Karena kayak melihat perjalanan mereka, kegigihan mereka dalam tiap pertandingan.
1: Baik, Kak. Jadi ini sekarang kan kita bicaranya final ya, Kak. Berarti tinggal dua tim ini ya, Kak ya. Jadi kalau untuk yang beta melihatnya dari segi kegigihan yang patut kita apresiasi itu beta lebih melihatnya ke Argentina, Kak.
0: Oh, oke.
1: Begitu. Kenapa? Karena memang terlepas ya, Kak ya. Maksudnya kan kita juga kan kita pakai media untuk membaca berita-berita terlepas dari apa namanya media-media yang memviralkan bahwa ada kontroversi ya. Beta lebih melihatnya ke Argentina tuh dia seperti tadi beta bilang dia perjuangannya jatuh bangunnya sampai harus comeback dan harus sampai ke babak final sekarang memang tim Argentina memang patut untuk diapresiasi, Kak, begitu.
0: Oke, ini Argentina, tapi kok gimana nih kalau dari Portugal sendiri, karena kalau mau dibilang kakak juga garis keras Portugal nih.
1: Wah, Kak Angel setahun ini bisa bahaya nih.
0: Gimana tuh, Kak?
1: Oke, baik. Kalau Portugal sih memang terus terang saja beta sejak pertama Piala Dunia mulai beta dukungnya Portugal. Karena kebetulan juga kan beta kan idola terbesarnya beta kan Ronaldo.
0: Iya.
1: Jadi yang pastinya beta dukung Portugal gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi kan kualitas Portugal kan sudah bisa kita lihat yang akhirnya memang tidak mampu lolos sampai ke 8 besar kan cuma bisa di 16 besar gitu.
0: Nah,
1: jadi
0: ini
1: ya memang kalau untuk mau bandingkan sih bandingkan antara Portugal dengan yang kedua finalis ini antara Spanyol dengan Argentina ya memang seperti tadi yang beta bilang tuh mental juara dengan gairah untuk bertanding untuk berjuangnya itu yang ada pada Spanyol dan Argentina itu tidak ada di Portugal gitu.
0: Iya. Oke. Okay. Ini memang ada beberapa pertanyaan ya yang ditujukan kepada Kak Dani melihat memang ada beberapa teman-teman Pro 2, pendengar kita namanya teman Pro 2 Kak Dani ya. Yang juga menjagokan Portugal. Nah, ada yang bertanya kira-kira kalau ke 4 tahun lagi mereka ikut perhelatan Piala Dunia, apa yang menjadi PR besar mereka untuk bisa sampai final nih nantinya?
1: Oke, baik. Jadi begini, Kak, beta melihatnya kalau materi pemain ya, Kak ya. Materi pemain sih sebenarnya Portugal tuh tidak kurang materi pemain. Pemain bagus semua. Ya, pemain bagus semua. Apalagi ini yang dibilang-bilang media bahwa memang ini golden eranya Portugal yang saat ini kan, Kak. Tapi kan kita melihat sendiri bahwa yang dibilang golden era tidak bisa buat apa-apa, hanya bisa sampai di babak 16 besar saja. Namun untuk Piala Dunia nanti misalnya tahun 2030, mungkin ya menurut beta sih evaluasi dari Portugal kalau beta melihatnya kembali ke apa namanya gairah bertanding, passion, maksudnya bertanding untuk mati-matian untuk menang. Harus melihat contoh dari Argentina yang passionnya, gairahnya Argentina tuh Portugal harus melihat dari situ. Kalau yang mereka masih main seperti yang sekarang kita lihat, ya kelihatannya masih agak berat sih, Kak, gitu.
0: Oke, tapi ini juga ada beberapa pertanyaan, Kak. Mungkin bisa Kakak melihat dan bisa menjawab juga ya. Ini gimana kalau misalnya regenerasi di Portugal yang Kakak lihat untuk kedepannya sendiri nih, regenerasi para pemain?
1: Kalau regenerasi sih seperti tadi yang beta bilang, Portugal ini tidak kurang materi pemain, kan? Yang dibutuhkan adalah untuk Portugal mencapai misalnya final, untuk mencapai apa namanya target terbaiknya misalnya di Piala Dunia tahun 2030, cuman dua saja. Mereka harus kompak, kemudian apa namanya untuk gairah untuk bertandingnya itu ya, mental apa namanya passion untuk misalnya fight habis-habisan untuk contohnya seperti Argentina yang kita lihat sekarang lah, tertinggal berapa kali tapi mereka bisa jatuh bangun, fight, passion, gairah bertanding sampai akhirnya mereka bisa comeback begitu. Itu cuman itu yang dibutuhkan oleh Portugal. Kalau materi pemain mah kalau Portugal regenerasinya saya tidak ragu lagi, pemain semua bagus gitu.
0: Tapi ada yang nyinyir nih Kak Dani, ada yang udah bergabung dia bilang, tapi sejauh ini dari awal main sampai kalah belum ada pemain yang kelihatan akan jadi suksesor Ronaldo. Tanggapan Kakak gimana?
1: Kalau itu saya setuju karena apa namanya ya, untuk menjadi Ronaldo sih sebenarnya memang susah sih untuk karena mereka Ronaldo dan Messi ini kan sudah memberikan standar yang mau dibilang tidak masuk akal ya dari pemain-pemain baru yang sekarang ya, Kak Angel. Jadi kalau misalnya untuk seperti yang tadi Kakak bilang, kalau misalnya mau dibilang belum ada pemain baru yang menonjol untuk menjadi generasi penerusnya atau suksesornya seperti Ronaldo ya, memang agak sulit. Tapi ya sebenarnya kalau beta melihat sih itu tidak dibutuhkan untuk harus memiliki pengganti Ronaldo untuk bisa menang begitu. Yang terpenting adalah kekompakan dalam tim dan gairah bertanding untuk menang, itu harus ada begitu.
0: Oke, begitu ya Kak ya. Dan ini juga kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
1: Siap.
0: Tapi kalau dari awal, apakah memang Kakak sudah mengira bahwa wah ini Argentina sepertinya jalan mereka mulus nih, dari awal mereka main sampai akhirnya mereka amankan tiket di final nih Kak? Pandangan Kakak gimana?
1: Ya, jadi kalau dari beta sendiri kan sebenarnya awal-awal dari babak penyisian tuh beta tidak sempat berpikir bahwa Argentina akan mendapatkan tim yang relatif lebih muda ya Kak ya, seperti yang kita lihat yang lawan-lawannya Argentina. Maksudnya bukan untuk meremehkan, tapi kan kita bisa melihat dari rank FIFA begitu ya Kak ya. Tapi kan semuanya itu kan sudah ada bagannya begitu. Seandainya waktu itu hanya Portugal bisa juara grup, ya mungkin dia satu bagan dengan Argentina begitu. Akhirnya kan Portugal tidak bisa juara grup, Kolombia yang juara grup, sehingga Kolombia yang satu bagan dengan Argentina begitu. Nah yang kita harapkan itu kita melihat itu ya mungkin Kolombia yang mungkin bisa menyulitkan Argentina begitu ya Kak, di lapan besar. Tapi apa yang terjadi, Kolombia kan kalah adu penalti sama Swiss begitu. Jadi akhirnya ya memang kita tidak mengatakan bahwa tim-tim yang dihadapi oleh Argentina itu relatif lebih gampang. Tidak, tapi kan kita bisa melihat juga bahwa mereka masuk dalam, kalau mau dibilang mereka masuk dalam tim papan tengah begitu ya Kak, bahasa lebih lebih sopannya begitu, Kak. Mereka masuk dalam tim papan tengah sih. Jadi kalau mau dibilang Argentina mendapatkan lawan-lawan yang lebih mudah, ya memang Argentina tidak meminta itu. Tapi memang dengan sendirinya dia mendapatkan itu, begitu, Kak.
0: Oke, ini juga ada yang bertanya, tim selain Portugal ya, timnas mana lagi nih, Kak, yang kakak sonde sangka akan pulang duluan?
1: Oke, ya beta kan ini kan, beta sebenarnya beta dukung juga, suka juga sama Selecao yang kuning, Kak. Ya, Selecao merah kan beta pun Portugal kan.
0: Oke.
1: Beta dukung juga Selecao yang kuning, Brazil, Kak, Brasil. Nah, itu yang beta sangka-sangka kok bisa ya, bisa. Yang beta harapkan ya mungkin dia nih bisa-bisa final atau semifinal lah. Beta lihatnya Brasilnya dihuni oleh pemain-pemain yang top semua, kompak, kemudian dapat pelatih anyar lagi yang mana punya mental juara, tapi akhirnya mereka harus tersingkir lawan Norwegia ya 2-0. Itu memang mengejutkan sekali, Kak.
0: Brasil memang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga ya.
1: Oke.
0: Nah, tapi kalau ada yang bertanya juga nih, Kak Dani ya, ada Sarah katanya, tapi kalau dari Asia sendiri pandangan kakak gimana timnas Asia sejauh ini yang sudah ikut bertanding?
1: Iya, kalau untuk Asia sih beta beta sangat apa ya, apresiasi untuk Jepang sih, Kak. Iya, Jepang. Karena dari waktu babak penyisian tuh beta melihatnya Jepang bermain tuh, beta bilang, wah ini nih mungkin bisa apa ya, bisa 8 besar atau semifinal bisa nih. Tapi ya memang lain ceritanya kan. Begitu.
0: Oke. Semakin banyak kakak ya.
1: Itu ya yang tanya-tanya itu pasti dong tuh beta tuh.
0: Iya nih, ini semakin banyak yang melimpah ruah di line WhatsApp kita. Ini ada juga yang bertanya kakak ya, kalau dari segi Piala Dunia pertandingannya untuk tahun ini kakak melihatnya seperti apa? Apalagi dari wasit sendiri yang kontroversi. Ada yang bertanya, menurut kakak wajar tidak sih pada pertandingan Argentina melawan Mesir kemarin? Mesir ya?
1: Wah, ini puncaknya nih. ini beta jawab nih, pasti ada yang pro kontra nih. Oke, beta jawab ya, Kak, ya. Ya. Jadi memang terus terang saja beta juga di sini beta bukan membicarakan tentang skor ya, Kak, ya. Iya, beta apapun yang kita tanggapi, apapun yang kita bicarakan, apapun permasalahan yang kita bicarakan, skornya tidak bisa kita rubah. Tapi kan kita kan namanya kita penikmat sepak bola ya, kita bicara yang terjadi ya, Kak, ya. Ya, jadi beta kan ini lebih melihatnya ke begini. Beta salah satu yang mengatakan bahwa ada keputusan-keputusan yang kontroversi begitu, Kak, ya. Karena beta melihatnya lebih ke ini, Kak, intervensi wasit VAR begitu beta lihatnya. Karena maksudnya begini, kenapa waktu pelanggaran Mesir, pelanggaran Mesir terhadap Argentina, kok diintervensi oleh wasit, walaupun memang waktunya sudah lumayan lama, dengan jaraknya juga ya sudah lumayan jauh begitu. Tapi ketika pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Argentina terhadap Mesir, sudah diminta-minta oleh pemain Mesir untuk tolong intervensi VAR dulu, kita melihat ini bagaimana, ada pelanggaran benar apa tidak begitu. Tapi tidak dihiraukan oleh wasit. Makanya beta bilang kayak kurang seimbang lah begitu kepimpinan wasitnya begitu.
0: Ada yang mengatakan wasit berpihak, gimana tuh? Kalau kakak juga, karena ini tim kontra ya.
1: Iya. Kalau beta, kalau dong bilang wasit memihak, sepertinya beta mengiyakan 60% begitu, Kak. Beta mengiyakan begitu. Karena kan seperti yang tadi beta bilang itu, Kak, ya. Beta bilang itu bahwa memang kenapa tidak di wasit itu tidak berlaku seimbang lah begitu. Iya kan, kenapa ketika diintervensi untuk pelanggaran Argentina ya wasit kayak cepat sekali begitu sampai bisa-bisanya dianulir gol, salah satu gol yang mau dibilang ya itu keren sekali itu.
0: Betul.
1: Gol itu. Proses golnya itu sangat keren tuh. Tapi ketika diminta oleh pemain Mesir untuk diintervensi pelanggaran-pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Argentina terhadap Mesir, ya itu wasit tidak menghiraukan begitu. Padahal kan itu sebenarnya kita melihat secara kasat mata itu kan pelanggaran gitu kan. Iya.
0: Mau marah juga kejauhan ya kita ya kak, mau protes juga mau bagaimana lagi gitu.
1: Hanya kita hanya bisa ya komen-komen bikin bikin hibur-hibur dari sosial media kita ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Sampai beta bikin video TikTok, sampai beta dihujat segala macam, ya hujat aja tidak jadi masalah, ini kan hibur-hibur gitu.
0: Betul, betul, sebenarnya sih menanggapi dengan santai, toh ini juga seru-seruan ya kak ya.
1: Iya gitu, nah. Ya, balik lagi beta sampai bicarakan skor ya kak, apapun yang kita katakan skor tidak pernah berubah, jadi tetap.
0: Oke, nah ini ada yang bertanya kak, kira-kira butuh wasit seperti apa untuk menghandle keganasan Argentina pada final nanti nih untuk mengalahkan Spanyol.
1: Iya, kalau dari beta sih butuh wasit yang tegas begitu, butuh wasit yang tegas dan apa namanya dan seimbang netral lah kalau itu, karena beta melihatnya, beta ikuti pertandingan-pertandingannya Argentina nih, sepertinya ini terus terang saja dari yang penilaiannya beta, sepertinya Argentina itu kayak tebal pelanggaran begitu kak ya, karena seperti contoh ini pasti banyak yang marah tapi kan beta harus bicarakan sesuai dengan pendapatnya beta ya.
0: Okay.
1: Jadi kan seperti tadi pagi itu kalau tidak salah beta melihatnya itu pemain Argentina Enzo itu kan dia kan dari belakang kejar bola dari belakang dan dia dorong itu pemain Inggris, kemudian dia pakai siku dikendong begitu sampai terjatuh begitu, itu wasit melihat tapi kok wasit kayak tidak cuek begitu gitu. Tadi pagi ada beberapa pelanggaran yang memang harus ditiup oleh wasit, bahkan bisa untuk di kartu kuning, tapi wasit tidak menghiraukan itu begitu. Jadi maksudnya berlaku imbang lah. Maksudnya kita boleh berpendapat. Mungkin wasit sudah memimpin dengan baik, tapi kan kita berpendapat. Ini kan kalau memang beta sendiri yang berpendapat, ya oke lah mungkin beta salah. Tapi kan ini kita melihat bahwa banyak sekali, bahkan bukan hanya kita-kita yang biasa-biasa, tapi banyak-banyak legenda sepak bola yang membicarakan. Artinya bahwa mereka punya alasan untuk mengatakan itu, begitu.
0: Oke. Apapun itu ya, ada juga yang ini sudah bergabung, katanya apapun itu Argentina harus juara.
1: Ya, itu kan pasti dia... dia
0: fansnya
1: kan
0: ya.
1: Kayak fansnya Argentina kan begitu.
0: Iya,
1: ya mudah-mudahan kak. Beta kan sekarang kan netral nih kak ya. Netral dan apapun juara ya kita nikmati.
0: Benar. Tapi juga ada pertanyaan selanjutnya. Kemarin itu kan Spanyol yang akhirnya membuat Portugal harus pulang ya. Iya, di perempat final. Apa mungkin kali ini kakak mendukung Argentina atau tetap Argentina ini harus ditumpaskan atau seperti apa?
1: Iya, jadi begini kak ini. ini ada lucunya juga nanti. Jadi begini kak, beta nih kan mungkin banyak teman-teman yang nonton ini sudah tahu juga, beta nih kan penggemarnya Madrid ya kak.
0: Iya.
1: Beta penggemarnya Madrid, beta penggemarnya Ronaldo gitu. Makanya beta dukung Portugal gitu ya. Jadi beta melihatnya begini. Beta sempat bikin status juga tadi pagi. Beta bilang, tadi pagi. Beta bilang begini. Nah ini kan Inggris sukala, Inggris sukala dan akhirnya Spanyol yang bertemu dengan Argentina di final.
0: Iya.
1: Nah ini nih kita pendukung Madrid nih kita bingung mau pilih yang mana, dilema. Karena karena begini, karena kan kalau mau dukung Spanyol itu kan tidak ada pemain Madrid di itu skuad, walaupun baru Cucurella dibeli, tapi kan baru dibeli kan, belum bermain gitu. Kemudian kalau di Argentina sendiri kan namanya kita fans Madrid ini kan otomatis kita menyukai Ronaldo gitu. Kita menyukai Ronaldo ya, tidak menutup kemungkinan juga ada yang menyukai Messi, tapi kebanyakan kebanyakan ya, sebagian besarnya mungkin tidak mendukung Argentina. Jadi seperti itulah, makanya Beta bilang, wah ini kita pendukung Madrid, ini kita dilema nih mau dukung yang mana. Jadi kalau dari Beta sendiri, Beta netral sih gak. Nanti Beta nilainya dari kualitas yang Beta lihat di pertandingan-pertandingan antara ini dua tim yang final ini kak, begitu.
0: Nah kakak, ini sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan menarik nih. Bilangnya, halo selamat siang Kak Dani. Kak Dani nanti juga di tanggal 19 nih, hari apa ya Kak Oh, hari Minggu akan ada juga perhelatan untuk merebut posisi ketiga dan keempat. Menurut kakak gimana, Perancis atau Inggris?
1: Beta langsung jawab ya Kak ya. Kalau 3-4 Beta yakin 90% ya Perancis makan.
0: Perancis makan ya.
1: Iya,
0: iya,
1: karena kita melihat dari apa namanya, walaupun Beta melihat bahwa kemarin kemarin itu Prancis melawan Spanyol, mau dibandingkan dengan tadi Argentina melawan Inggris tuh Beta lihatnya Inggris mainnya lebih bagus kak, mainnya lebih bagus, tapi Beta masih lebih melihat kembali tarik ke belakang lagi pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis. Beta lebih memilih bahwa kemungkinan Prancis akan menang lawan Inggris, begitu kan?
0: Baiklah, Prancis nih yang udah bertanya ya. Menarik sekali. Oke, ada juga yang tanya, nanti kakak nobar final di mana nih? Gimana tuh?
1: Beta nobarnya, Beta biasa nobarnya di Eternal Cafe.
0: Oh,
1: kakak
0: Eternal
1: saya.
0: Ya.
1: Iya. Beta mau pi di TVRI, tapi terlalu jauh, kalau ketemu berdiri dari jauh ini kan kayak kurang puas begitu. Jadi Beta lebih ke, Beta nonton selama ini, Beta nonton di Eternal Cafe, biar indoor juga. Benar. Bisa pesan minum, makan, jadi lebih enak lah begitu.
0: Okay. Ini Kak Dani dan juga teman-teman yang lagi mendengarkan dan yang lagi menonton langsung ya di YouTube channel, jadi nanti pada perhelatan final Piala Dunia, RRI juga akhirnya, ini semua di akhir, tapi ya sudah, kita juga bakal menghadirkan nobar ya, untuk teman-teman.
1: Gitu.
0: Iya, jadi kalau misalnya mau ke tempat lain atau mungkin kejauhan atau mau ke TVRI, tapi kalau sudah terlalu banyak masa, monggo bisa langsung ke RRI Kupang juga ya. Teman-teman semuanya.
1: Terlalu ramai nonton jauh-jauh juga kurang enak begitu, kurang dapat begitu.
0: Benar, apalagi ini memang kak nonton pakai jersey Portugal kok, jelas kalau Beta sih jelas.
1: Beta tarung, bahkan yang sekarang saja Beta masih posting Beta pun di Beta pun Instagram, di Beta pun Facebook pakai baju jersey Portugal kok.
0: Betul, masih bagus jersey Portugal daripada Italia ini tiga. Tidak ada harapan sama sekali ya kakak ya, sayang sekali.
1: Satu kali mungkin ya sial, dua kali ya masih dimaklumi. Kalau tiga kali ini ada apa sebenarnya?
0: Itu sudah menjadi pertanyaan juga ya, ini tiga kali kenapa? Aduh. Okay, kak, ini kita lanjut lagi karena pastinya Kak Dani juga akan melanjutkan pekerjaan. Ya ini kita ganggu waktunya Kak Dani loh teman Rodua, jadi ini semakin siang semakin banyak teman-teman yang juga sudah ikutan bergabung. Sekali lagi di 0811 3820 90 90. Oke, kita lanjut lagi ya. Kadang ada yang bertanya, kalau dari sisi Spanyol kan mereka punya pertahanan yang sangat kuat ya di turnamen atau perhelatan Piala Dunia kali ini. Nah pertanyaannya, apakah mereka sanggup nih untuk meredam para penyerang Argentina yang dikenal brutal kayak Messi, Alvarez, Enzo, Lautaro juga, ini gimana kak?
1: Kalau Beta berpendapat sih, kalau mungkin itu kan pertanyaan ya, tapi kalau Beta menilainya begini kakak, Beta menilainya kalau untuk dari segi pertahanannya Spanyol nih, Beta melihat bahwa kalau mau dibandingkan ya kak ya, kalau mau dibandingkan dengan Argentina sih, Beta sebenarnya lebih ke bukan kuatnya begitu, tapi lebih ke kekompakan dari antara lini pertahanan Spanyol dengan lini tengahnya Spanyol begitu kak. Tapi iya, kalau misalnya mau, karena Beta belum melihat bahwa lini di belakang Spanyol ini benar-benar diuji, itu Beta belum melihat.
0: Oke.
1: Menurut Beta, Kak.
0: Iya. Baiklah, ada juga yang bertanya kak, pandangan kakak dong terhadap para pemain muda, bintang muda yang bertaburan sepanjang perhelatan Piala Dunia ini, seperti salah satunya adalah Yamal. Mungkinkah dia yang bakal menjadi pemain muda terbaik untuk Piala Dunia kali ini?
1: Menurut Beta 100% harusnya dia sih ya. Iya, karena memang Yamal keren lah. Maksudnya kita ikuti dari awal permainannya Spanyol, penyisian sampai akhirnya mereka sampai ke final. Ini Beta melihat walaupun dia tuh dijaga ketat, sehingga dia tidak mampu untuk memberikan kualitas terbaiknya karena dia tuh dijaga ketat. Tapi sejauh ini melihat kontribusinya dia, pergerakannya dia, support-supportnya dia layak sih kalau menurut Beta untuk jadi pemain muda terbaik di Piala Dunia kali ini.
0: Kan? Oke, ada juga yang bilang Om Dani, Spanyol punya. Oh, Spanyol pun tengah itu ada Dani Olmo. Nah, mampu Kosone kira-kira imbangi para pemain tengah dari Argentina nih?
1: Kalau mampu Kosone nanti Beta, kalau Beta mampu. Okay. Kalau Beta mampu, karena kan Dani Olmo ini Beta melihatnya dia gelandang menyerang ya. Dia bantu, dia pemain tengah. Tapi kan dia bantu untuk penyerangan begitu. Jadi nanti dianya ditopang oleh Rodri. Oleh Rodri, jadi Beta melihatnya. Beta yakin lini tengahnya Spanyol mampu untuk meredam, redam Argentina begitu.
0: Yeah. Oke. Dan ini beberapa pertanyaan terakhir, Kak Dani. Apa sih harapan Kak Dani untuk final Piala Dunia? Apa yang ingin kakak pengen lihat dalam perhelatan pertandingan nantinya nih, Kak? Ada kejutan apa mungkin yang pengen kakak saksikan atau seperti apa? Atau mungkin drama-drama?
1: Iya. Baik, Kak. Jadi begini, kalau dari kalau menurut Beta sih kan Beta menilai bahwa ini kedua tim Argentina dan Spanyol ini kan mereka memiliki filosofi permainan yang berbeda. Iya, yang berbeda. Kalau seperti tadi Beta sudah jelaskan di awal, kalau di Spanyol itu Beta melihatnya kekompakan dengan ketenangan, Beta lihatnya Spanyol itu. Kalau Argentina, Beta melihatnya kompak iya, kompak dan lebih ke apa ya, kayak perjuangannya itu lebih dapat begitu Kak. Ya mungkin karena memang Spanyol ini tidak kelihatan perjuangannya. Bukan berarti dia tidak berjuang ya Kak ya, tapi maksudnya kalau mau dibandingkan dengan Argentina ya lebih kelihatan Argentina. Tapi yang mungkin Beta lebih melihatnya si Spanyol ini kenapa tidak kelihatan perjuangannya, karena memang strategi yang diterapkan oleh pelatih untuk meredam permainannya lawan itu sudah pas. Jadi akhirnya dong tuh kelihatan kayak main santai tapi menang begitu Kak.
0: Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan yang lumayan nyelekit di akhir kebersamaan kita nih. Ada dari Alvin katanya, tanya Sadeng Om Dani, sebutan God dari pandangan Om Dani, siapa yang paling cocok?
1: Ah, Beta nih kayaknya dipaksa untuk menjawab. Karena kan di Beta pun VT, di video TikTok, di Instagram kan banyak yang membahas mengenai ini.
0: Toh. Oh iya, rame ya Kak ya.
1: Jadi yang komentar di situ tuh kayak apa ya, kayak memaksa Beta untuk menjawab, tapi dong tidak dapatkan jawaban di situ. Jadi istilahnya kayak dong pun klimaks tuh sudah dapat begitu.
0: Okay.
1: Jadi ya mungkin dia salah satu yang bertanya di sini, dia tidak dapat jawaban di video TikTok, makanya dia bertanya di sini. Ya, jadi begini Kak, Beta jawab ya. Jadi biar nanti teman-teman bisa melihat bahwa Beta pun jawabannya seperti apa begitu. Jadi Beta jawab kalau filosofi God menurut Beta itu kalau untuk memilih salah satu ya Kak ya, memilih salah satu antara Messi dan Ronaldo ini Beta terus terang saja Beta susah untuk jawabnya. Tapi Beta melihatnya begini, dua orang itu dikatakan God dengan dia punya apa ya aspeknya masing-masing begitu Kak.
0: Okay.
1: Beta bisa pungkiri bahwa Messi di Argentina itu sangat-sangat superior. Itu istilahnya itu memang terbaik sudahlah dia di Argentina yang ditunjukkan di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini beta akui dia jauh di atas Ronaldo untuk kita lihat di pertandingan di turnamen ini ya kak ya. Tapi beta sering bikin-bikin video untuk memperdebatkan antara Messi dengan Ronaldo sih. Tapi karena menurut beta sih ada aspek-aspek tertentu yang beta bisa menilai bahwa oh ini ternyata Ronaldonya di sini nih lebih top dari Messi. Oh ternyata di aspek ini nih Messi lebih top dari Ronaldo. Jadi begitulah. Jadi beta untuk menjawab salah satu sih memang agak berat. Nanti panjang nanti begitu kak. Iya, jadi kalau beta mengakui bahwa dong dua ini sama-sama GOAT begitu.
0: Sama-sama GOAT. Ada ini. Sama-sama GOAT dan ini juga ada WhatsApp bilang satu sayang GOAT. Nah, terserah ya. Terserah.
1: Pasti. Ya, itu pasti dari hatersnya Ronaldo dan dong harus paksakan beta untuk menjawab sesuai dengan dong pemau. Nah, beta selalu jawab dia bilang kosong tidak memaksakan bisa memaksakan beta untuk ikut mengikut pemau. Beta punya pendapat sendiri begitu. Makanya beta bilang dong tuh kayak maksudnya bukan mana kayak tidak mendapatkan klimaks jawaban dari beta begitu. Asik. Sehingga dong penasaran begitu.
0: Aduh, ini
1: mohon
0: seru.
1: Maaf ya kakak yang bertanya, mohon maaf ya begitu penjawaban begitu.
0: Ada juga yang bertanya kak di akhir nih sebelum kakak menjawab siapa yang layak menjadi juara dunia. Kakak rela kok sonde katanya. Kadani rela kok sonde. Kalau Messi nantinya misalnya angkat piala lagi, secara itu kan rival abadinya Ronaldo. Ronaldo pemuka mau taruh di mana?
1: Pak itu pertanyaan yang jawabannya bagaimana ya? Ya beta kalau rela ya pertanyaannya rela kok sonde ya kak ya. Beta begini, beta sejak awal beta cerita sedikit ya kak ya boleh
0: ya. Boleh banget.
1: Ya beta sejak awal tuh begini, sejak awal pemilihan pemain ya, sejak awal pemilihan pemain oleh pelatih sebelum pertandingan turnamen ini dimulai, beta melihat bahwa wah, ini generasinya Portugal, ini pemain dari lini belakang, back terbaik, semua back juara, ada Nuno Mendes, ada Ruben Dias yang berat juara, kemudian di tengah juga mau dibilang pemain tengah terbaik di dunia sekarang kan tiga-tiganya ada di Portugal ya. Kemudian di depan juga ada pemain Leao, ada Neto, ada Ronaldo, ada pemain-pemain João Félix misalnya. Wah ini nih target juara su pasti nih. Tapi sejak melihat Portugal bermain pertama kali lawan Kongo, ya lawan Kongo melihat lawan Kongo ya beta masih sedikit optimis walaupun sudah sedikit ragu tapi masih sedikit optimis. Kemudian lawan lagi Uzbek ya beta sudah sedikit tumbuh lagi keyakinan karena kan memang besar toh. Nah lawan lagi Kolombia beta pun kepercayaan diri mulai menurun. Terakhir menurun drastis itu yang lawan Kroasia tuh kak. Jadi beta mulai berpikir wah ini beta harus yang awalnya beta percaya diri, ya mungkin beta harus sisahkan sedikit kecewa bahwa melihat permainan Portugal satu ini, ya beta harus sedikit menyisahkan kecewa biar nanti kalau misalnya tidak lolos, ya memang wajar saja karena permainannya kayak tidak kompak begitu ya kak ya, begitu kak.
0: Oh oke. Dan yang terakhir kak Dani boleh langsung menjawab kira-kira dari antara kedua tim ini siapa yang layak menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Menurut kakak Dani Runesi, tanpa mengurangi rasa hormat tim sebelah, kakak Dani mau bilang sepertinya dari ketenangan dan kekompakan akan dimenangkan oleh Spanyol, kakak sayang.
0: Spanyol ya kak ya, sudah yakin ya?
1: Iya, Spanyol, iya.
0: Ini PR besar mereka untuk menghadapi lini pertahanan Argentina yang sangat kuat.
1: Betul,
0: ini harus,
1: kali.
0: Ini kira-kira betul. Untuk komposisi sendiri bagaimana nih kak pemetaannya para pemain kalau kakak lihat supaya mereka bisa juara nantinya?
1: Kalau beta melihat si komposisi ya lebih ke apa namanya formasi ya kak
0: ya? Iya formasi maksudnya.
1: Iya. Beta lebih ke formasi ti, beta maunya melihat bahwa Spanyol ini dia harus bermainnya sama seperti dia main lawan Prancis kemarin kak. itu beta melihatnya dia tuh bermain pertama itu dengan formasi 4-1-2-3, Kak.
0: Oke,
1: 4-1-2-3. Ya, 4-1-2-3, jadi itu tuh lebih banyak menyerangnya daripada bertahan. Begitu. Lebih banyak menyerang, lebih banyak pemain di depan, sehingga menyerangnya lebih banyak daripada bertahan. Dan ketika mereka sudah mulai unggul, ya Kak ya, mereka mulai unggul, mereka sudah pas untuk keunggulannya sudah pas, kita lihat mereka tuh rubah menjadi 4-3-3, memperkuat pertahanan tanpa mengurangi intensitas untuk menyerang, pakai 4-3-3, begitu. Yeah. Ya, okay. Jadi mungkin dengan formasi seperti itu, beta rasa bisa sekali untuk Spanyol bisa redam gempur-gempurannya Argentina, begitu.
0: Oke, ya. Jadi sudah terjawab untuk kebersamaan kita dalam Rodua Sport Ngerti Bola di siang hari ini. Siapa yang layak bakal menjadi juara Piala Dunia FIFA 2026 versi kakak Dani Runesi, yaitu Spanyol. Angel juga berharap Spanyol sih, Kak Dani, tapi ya kita lihat saja nanti di lapangan seperti apa ya.
1: Ini namanya juga prediksi kan,
0: Kak. Iya, betul, jadi, prediksi. Ya. Tidak harus benar, tidak harus salah juga gitu benar, ya. Oke, Kak Dani, ada satu lagi pertanyaan, karena ini sebenarnya sih banyak pertanyaan, tapi sebelum kita mengakhiri, dan terima kasih loh Kak Dani ya, kita sudah bersama-sama dalam Produa Sport, kita udah ganggu waktunya, aktivitasnya, pekerjaannya. Thank you. Terima kasih sekali Kak Dani. Ini juga ada yang bertanya, ini pertanyaan juga bagus Kak. Ini bukan aja selain perhelatan Piala Dunia 2026, apa sih harapan Kakak terhadap sepak bola Indonesia sendiri?
1: Harapannya sih ya memang agak harusnya kalau mau dibilang ya, kita melihat permainan, kita melihat tim-tim papan tengah, tim-tim papan bawah yang menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia, contoh seperti Cape Verde, kemudian ada seperti Mesir, ada seperti pokoknya tim kecil lah yang menunjukkan kualitas mereka di Piala Dunia ini. Beta rasa sih sebenarnya Indonesia sudah layak sih, sudah sangat layak untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi ya mungkin karena faktor-faktor tertentu yang membuat timnas akhirnya tidak lolos. Tapi kalau dari segi permainan, kualitas sih beta rasa sih memang timnas Indonesia sih, kalau mau dibandingkan dengan misalnya tim-tim kecil yang berlaga di Piala Dunia, beta rasa permainannya bisa berimbang sih. Indonesia sudah bisa layak sih untuk lolos Piala Dunia. Jadi harapannya ya mungkin menurut beta sih ya mungkin jangan campur adukan politik dengan sepak bola, biar sepak bola bisa maju, begitulah. Kalau kita pun di Indonesia nih kalau masih campur aduk politik dengan sepak bola, ya ketepung sepak bola hanya begini-begini seterus.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Dani untuk bersamanya siang hari ini. Kita menantikan untuk hari Senin pagi mendatang ya, terkait dengan siapa sih yang layak menjadi juara dunia. Tapi ya kita berharap kalau dari pihak Angel dan Kak Dani, Spanyol. Dari kakak Roberto, Argentina. Argentina harga mati. Oke deh, kalau gitu Kak Dani, salam hormat untuk semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk semua teman Produa yang udah gabung. Ini melimpah ruah ya pertanyaan-pertanyaan di line WhatsApp kita. Tapi yang pasti jangan kemana-mana, Angel masih akan terus membahas terkait dengan perhelatan menuju final Piala Dunia 2026. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late.

0: Karena yang viral tuh belum tentu manjang
1: belum
0: ya.
1: Belum tentu manjang. Okay. Karena aku pengen tahu kayak kalau emang Munchmade ini emang enak, ada harga, ada kualitas.
0: Oke. Okay. Kalau teman berdua pengen beli Munchmade gimana caranya?
1: Gampang, kita ada di Instagram. Kita bisa lewat WhatsApp di Instagram kita atau
0: ini ada link tree-nya?
1: Ada link-nya di munchmade_id.
0: Oke. Okay. Oh, ini ada pilihannya ya. Kalau misalnya kamu klik di Instagram bio-nya Munchmade, itu ada link tree-nya, ada WhatsApp, ada TikTok, ada Instagram, sama ada toko oren.
1: Iya.
0: Jadi bisa diklik kamu pengennya yang mana teman berdua. Tapi kalau misalkan memang mau tanya-tanya gitu ya, pengiriman yang lebih murah itu biasanya dilarikan ke WhatsApp admin ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Amira, terima kasih banyak sudah sharing barengan sama kita di UMKM Connect. Semoga apa yang jadi big dream kamu untuk Munchmade ke depannya terwujud. Munchmade jadi banyak yang suka, banyak yang kenal juga, dan yang pastinya omsetnya makin wow.
1: Amin. Terima kasih juga ya, Kak.
0: Terima kasih. Terima selamat kasih. Siang. Pemirsa dua, buat kamu yang mau mendukung UMKM di Indonesia, ini bisa nih beli jajanan di Munchmade. Jadi langsung aja ke Instagramnya @munchmade_id, atau kamu bisa langsung aja lihat di Instagramnya @pro2fmjkt.

Sate Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor. I'm going crazy.
1: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu, Chris Brown, Superhuman by Santai Siang. Untuk siang hari ini Angel kayak merasa tenaga Angel tambah banyak ya setelah makan siang. Udah makan siang belum sih teman Produ? Ada mungkin yang melewatkan, ada yang udah nanti aja, intinya pekerjaan harus selesai dulu di 16 Juli 2026. Semangat juga untuk teman-teman semuanya yang lagi jaga usahanya, lagi mengharapkan untuk usaha ini akan terus berjalan dan yang pasti banyak pembeli ya. Kita juga pasti kalau berdagang kan pengennya untung ya. Jadi selamat siang aja untuk setiap kamu-kamu yang lagi mendengarkan, baik itu di pasar ya, pasar Kasih Naik Koten, pasar Penfui, yang ada di mana lagi nih, Jalan Pemuda, di Wali Kota, kemudian di Oisapa, Oeba. Selamat siang aja teman Radua juga yang lagi mendengarkan di seputaran Kuanino, di mana lagi, ah pokoknya di mana pun kamu berada, selamat siang. Agak sedikit ngantung ya, tapi kalau cuaca siang hari ini seperti apa teman Produa? Panas luar biasa? Atau mungkin juga ada dari antara teman Produa yang lagi cari tempat untuk ngadem dulu sambil ngopi kali ya, enak supaya jangan ngantuk teman Produa, karena pekerjaan atau aktivitas sudah dimulai dari pagi dan ya tenaga kita juga terkuras luar biasa ya. Anyway, banyak informasi-informasi terbaru yang masih akan terus Angel hadirkan. Ini salah satunya dari FIFA yang disebut berencana memperpanjang jeda final Piala Dunia 2026 menjadi 30 menit untuk halftime show yang menampilkan Justin Bieber, BTS, Shakira, dan sederet musisi lainnya teman Produa. Kalau diterapin 30 menit ini nih, nah durasi jeda tersebut akan lebih panjang loh dibandingkan dengan aturan standar yang biasanya berlangsung selama 15 menit ya. Jadi konsep ini disebut terinspirasi dari halftime show Super Bowl di Amerika Serikat yang memang telah lama menjadi bagian dari budaya hiburan olahraga orang Amerika Serikat ya teman Produa. Tapi kita lihat aja deh nanti pada hari Senin waktu Indonesia, berarti di mereka hari Minggu ya, bakal seperti apa keseruannya, baik itu finalnya di mana Argentina bakal melawan Spanyol, dan juga untuk pengisi halftime show Piala Dunia nanti. Ini kalau Angel berharap banget Angel bisa melihat Justin Bieber. Gimana kalau teman Produa, pastinya para ARMY juga udah gak sabaran banget ya untuk melihat BTS, kira-kira mereka bakal membawakan lagu apa, apakah Swim atau mungkin lagu mereka yang lama.

0: shout it.
1: Kamu lagi cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian dari kemeriahan sepak

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: Pro 2 FM.

I'm made for from Billie Eilish di Pro 2 era di Kupang, teman terbaik kamu. Ini kita masih dalam maintenance perbaikan siaran, alat-alat siaran Pro 2 ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu juga yang enggak nyaman mendengarkan lagu atau ketika kita siaran lagi bunyi seperti di saat ini nih. Nah, minta maaf banget teman Pro 2 ya, minta maaf sekali. Kita aja gak nyaman, apalagi teman Pro 2. Tapi memang ini masih dalam tahap penyesuaian untuk alat-alat siaran, yang harapan kita juga semakin bisa memberikan teman Pro 2 juga ruang tersendiri ketika mendengarkan Pro 2, dapat hiburan, dapat edukasi, dapat inspirasi, dan dapat motivasi juga. Ada kabar terbaru loh teman Pro 2 dari Adele. Adele ini kan dia lagi menghilang di Belantika Musik Internasional ya, katanya dia lagi pengen fokus ngurus anak gitu teman Pro 2. Tapi kali ini dia kembali, bukan kembali untuk nyanyi, tapi kembali dengan hubungan kisah asmara bersama Tom Ford yang tampaknya semakin berkembang. Iya nih teman Pro 2, penyanyi peraih Grammy ini tertangkap kamera menikmati libur musim panas di Sardinia, Italia bersama sang kekasih yang seorang desainer sekaligus produser film, yaitu itu Tom Ford. Jadi dalam foto-foto yang beredar ya, Adele juga tampak santai mengenakan kaos timnas Inggris. Sementara Tom Ford menyertainya sepanjang hari. Jadi terlihat keduanya menikmati waktu di atas kapal pesiar ya, kapal pesiar yang mewah bersama sejumlah teman. Ini menunjukkan chemistry yang semakin erat. Ya teman Pro 2, hubungan Adele dan Tom Ford memang baru terungkap ke publik pada awal 2023, meskipun memilih menjalani hubungan jarak jauh dari sorotan paparazzi dan kamera, tapi orang-orang terdekat menyebut keduanya semakin dekat dan semakin menikmati kehidupan bersama tanpa terburu-buru. Dan selama menikmati liburan, Adele juga tampak antusias mendukung timnas Inggris dengan mengenakan jersey back timnas Inggris John Stones yang memperlihatkan kecintaannya kepada sepak bola sekaligus menikmati momen santai bersama Tom Ford ya teman Pro 2. Tapi yang pasti keduanya terlihat percaya diri banget untuk menunjukkan kebersamaan mereka.

mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: ngomong.
1: Ada banyak warna, banyak warna di sekitar kita.
2: Waras pensi family sasudena, narong
1: bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Angel hadirkan untuk teman Pro 2 Info Sore Pro 2 FM Kupang untuk kebersamaan kita di Kamis 16 Juli 2026 menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari kbrnrri.co.id. Teman Pro 2, kita awali dari Google dan Epic Games membatalkan upaya bersama mereka untuk menyelesaikan gugatan anti-monopoli jangka panjang terkait distribusi aplikasi Android. Raksasa teknologi itu kini mematuhi perintah pengadilan untuk menampung toko aplikasi pesaing di dalam Google Play dan membuka akses ke seluruh katalog aplikasi selama 3 tahun mulai 22 Juli mendatang, dan platform pihak ketiga wajib membayar biaya tahunan sebesar $5,000 untuk peninjauan keamanan dan menjaga tiket tingkat malware di bawah 1%.

0: menawarkan tata kelola perikanan yang mengintegrasikan ekonomi, konservasi, dan hak masyarakat adat. Kemudian, kita juga punya informasi dari Festival Wartawan atau Festival Film Wartawan 2026 diluncurkan pada 14 Juli kemarin di Jakarta dengan moto dari Wartawan untuk Insan Film Indonesia yang menekankan peran jurnalis dalam mengembangkan industri perfilman nasional. Nah, teman Pro 2 penghargaan kritik film terbaik untuk FFW dinamai Wina Armada Sukardi sebagai penghormatan kepada kritikus film legendaris yang membuktikan pada tahun 1980-an tulisan adalah kekuatan dalam industri film. Dan yang pastinya teman Pro 2 Festival Film Wartawan 2026 membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menulis kritik film dengan sistem seleksi anonymous, diikuti dengan program nonton bareng, diskusi film bulanan, dan podcast untuk mengupas film dari perspektif wartawan. Yang selengkapnya dapat teman Pro 2 akses melalui kbrnrri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu di sore hari ini. Kita melangkah dalam acara dan segmen selanjutnya. Ada Sore Ceria buat sore kamu semakin berwarna.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pro 2 kabarnya. Untuk hari Kamis manis 16 Juli 2026, tanggal cantik ya. Kira-kira ada undangan gak sih dari teman-teman atau mungkin juga lingkungan kamu tinggal? Biasanya kalau tanggal-tanggal cantik tuh pasti selalu ada yang nikah, masuk minta. Ya namanya juga bulan-bulan dimana kita juga harus spend lebih banyak duit ke situ ya teman berdua. Selain juga wisuda dan acara-acara ulang tahun atau acara-acara lainnya. Tapi yang pasti selamat sore aja. Hanyalah Ivania masih selalu steady menemani teman berdua. Semoga juga kamu masih semangat. Walaupun energi mulai tipis ya teman berdua, tapi semangat dulu nih karena besok udah hari Jumat. Jadi yang pasti ini hari terakhir kita juga beraktivitas di kantor. Karena besok pasti WFH ya. Ya enggak sih teman Pro 2. Atau mungkin juga untuk teman Pro 2 yang lagi siap-siap sementara mau OTW pulang kerja atau baru aja selesai, ini udah selesai MPLS belum sih masa pengenalan lingkungan sekolah? Kayaknya udah ada juga yang masih sementara ya, mungkin besok baru selesai nih. Atau mungkin juga masih di kantor atau ya lagi rebahan sambil scrolling ya, tenang aja teman Pro 2, sore ceria udah siap menemani sore kamu sampai di pukul 8 malam nanti ya, dengan lagu-lagu yang paling asik seperti di kebersamaan kita dari koleksinya Sonic Flow, Rayu Membiru Angel hadirkan untuk buat mood kamu langsung naik. Ya memang sore sih sebenarnya waktu untuk santai sejenak ya, istirahat dulu dari yang namanya deadline. Tapi kalau diburu waktu kayaknya kas abis cepat tuh teman Pro 2, supaya waktu pulang kita gak lagi terbayang-bayang aduh kerjaan belum selesai ini itu juga, aduh kayaknya buat pusing ya. Kadang kayak kalau bawa pulang kerjaan ke rumah ke kos itu another level, kayak nyawa kita tuh ditambah lagi gak sih teman Pro 2. Tapi yang pasti kamu bisa ikut seru-seruan bareng sama Angel, kirim salam, request lagu favorit kamu atau cerita singkat juga terkait dengan gimana hari kamu untuk saat ini. Siapa tahu ya cerita kamu langsung bisa Angel bacain di udara. Jadi naikkan volume Pro 2 untuk sore hari ini ya teman Pro 2. Karena saat lagi Angel juga akan menghadirkan untuk kamu di pukul 4 sore. Ada sore ceria berjaringan. Kita bakal mendengarkan juga ya celotehan berprestasi dari teman-teman dari Pro 2 ND Atambua dan tentunya Pro 2 Kupang. Ya udah deh kalau gitu untuk teman Pro 2 juga yang lagi falling in love nih, Angel kasih dari miliknya aku JJ.

0: Halo Ibu Siti,
1: pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas. Aduh. Makanya jalan pakai mata.

0: salahku. Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
1: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
5: Pro 2 FM.

Promises by Demi Lovato and Cheat Codes di Sore Ceria, buat sore kamu semakin berwarna. 08 11 38 20 90 90. Ini yang lagi hebring banget, hanya lihat kayak ada beberapa yang membahas juga terkait dengan permintaan untuk menjadi warga negara Indonesia yang katanya harganya naik. Ya, tarif untuk jadi warga negara Indonesia nih naik katanya kalau pakai jalur perkawinan teman perdua. Tuh, pastinya juga kamu yang maksudnya ini gimana ya? Bertanya-tanya nih. Jadi kalau dari pemerintah, mereka menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak ya atau PNBP untuk permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui mekanisme pewarganegaraan berdasarkan pernikahan atau perkawinan ya. Jadi maksudnya kayak orang-orang ya yang mau jadi warga Indonesia bisa juga nih jalurnya lewat salah satunya adalah perkawinan. Jadi dalam aturan terbaru, biaya permohonan naik menjadi 25 juta rupiah dari sebelumnya 15 juta rupiah. Nah, teman perdua, tentunya ketentuan ini juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 terkait dengan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum ya, yang nantinya baru mau berlaku mulai 1 Agustus 2026. Jadi yang pastinya PNBP dari Kementerian Hukum ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara di mana pelaksanaannya juga dinilai perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Widi widi widi. Jadi biaya warga negara asing nih yang mau mengajukan naturalisasi, nah ini juga mengalami kenaikan dari 50 juta menjadi 75 juta per permohonan. Selain itu ada juga sejumlah tarif layanan kewarganegaraan ya lainnya yang juga naik. Misalnya aja nih teman perdua, tarif permohonan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang kewarganegaraannya ganda dari 1 menjadi 2 juta rupiah. Menurut kamu gimana? Intinya mah kita bangga ya menjadi warga negara Indonesia apapun itu kondisinya. Ya kadang juga agak sedikit sapu dada, tapi yang pastinya bangga lah ya.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

Tahukah kamu bahwa berbicara itu ada seninya? Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Suyang mengeluarkan buku yang sangat berarti, Bicara Itu Ada Seninya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu, bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Jawabannya tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Kamu harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kamu kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kamu harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Bagaimana? Ingin percaya diri dalam berkomunikasi? Buku ini bisa menjadi pemandu bagi kamu. Because when you open your book, you open your mind.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

milik Hon dan juga berduet bersama Nicki dalam merayakan 10 tahun ya kebersamaan album pertama mereka dan perjalanan mereka. Angel hadirkan untuk teman Pro 2 di siang hari ini. Agak sedikit berbeda banget ya teman Pro 2. Kalau jam-jam segini nih matahari udah ngilau banget di studio Pro 2. Tapi agak tertutup sama awan yang sangat pekat. Tapi semoga aja gak hujan ya untuk sore hari ini, karena pastinya juga teman-teman Produ udah siap-siap untuk balik pulang ke rumah. Kalau pukul 4 sore atau mungkin 1 jam lagi atau kayak Angel nanti agak sedikit sore jelang malam ya teman Produ, agak sedikit telat pulang rumahnya. Ini ada kabar menarik juga nih teman Produ dari tahun ini ya, apalagi tinggal menghitung hari dari tanggal 21 hingga 31 Juli melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK bakal kembali hadir dengan serangkaian kampanye kreatif anti korupsi, yaitu Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Kreatif Campaign. Ada juga kompetisi pariwara anti korupsi dan anti corruption film festival dan social media campaign, yang salah satunya teman Pro 2 juga menyasar Nusa Tenggara Timur, di mana ada beberapa daerah ya yang nanti juga akan didatangi oleh pihak KPK. Iya teman Pro 2. Jadi dengan tema menebar budaya jujur hingga Indonesia Timur, ada Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi teman Pro 2, yang mana KPK akan resmi dimulai. Dan Nusa Tenggara Timur juga kedapatan ya teman Pro 2, ada Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang dimulai dari Kabupaten Kupang, kemudian bakal naik ke Soe, Keva, Sumba Timur, dan berakhir nanti di Sumba Barat Daya. Dan tentunya juga banyak sekali rangkaian kegiatan menarik lainnya, seperti salah satunya adalah KPK Mengajar. Jadi selain berfokus pada sektor pendidikan, roadshow dari Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini bertumpu pada peningkatan budaya dan hidup berintegritas, kemudian juga penguatan pelayanan publik yang transparan, ya enggak sih? Ada juga penguatan keberanian kita sebagai masyarakat untuk menolak petty corruption dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Seperti itu teman Pro 2. Jadi dicatat tanggalnya, jangan sampai sekolah kamu juga merupakan bagian dari roadshow-nya KPK ini. Lumayan ya teman Pro 2, ini pertama kali loh KPK datang ke NTT untuk membuat kegiatan, apalagi di kota dan Kabupaten Kupang, kemudian nanti baru deh ke Soe dan juga ke Keva hingga Pulau Sumba. Informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Angel menemani teman Pro 2 di segmen pertama sore ceria buat sore kamu semakin berwarna, karena setelah ini Angel akan menghadirkan untuk teman Pro 2 semuanya ada sore ceria berjaringan menghadirkan kisah inovasi dan berprestasi dari anak-anak muda NTT hanya di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: teman Pro 2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan, deringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Tomelo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Asik banget ya. Kali ini giliran Pro 2 RRI Kupang menemani teman Pro 2 dalam rangkaian sore ceria buat sore kamu semakin berwarna berjaringan Sekorwil Nusantara 6. Tentunya menyapa juga teman-teman dari Pro 2 Atambua dan juga Pro 2 ND ya. Selamat sore untuk semua teman Pro 2 yang pastinya Angel sebagai host menemani teman Pro 2 sampai di pukul 5 sore nanti bakal menghadirkan siaran kebersamaan kita, cuplikan wawancara kita bersama anak-anak muda NTT yang berprestasi dan tentunya juga menginspirasi ya. Nah langsung aja, nanti bakal Angel spill teman Pro 2 untuk Kamis 16 Juli 2026 dari Atambua ada kakak cantik Ratna Asmawati yang bakal berbincang-bincang bersama dengan Kak Adoni Seniputra Moy yang akhirnya terpilih menjadi awardee LPDP Batch 1 ya. Dia udah lulus di mana nih teman Pro 2? Oh ternyata di USA. Luar biasa sekali Kak Adoni ya. Dan lanjut lagi, kalau Kakak Dodi Riti juga tidak mau kalah nih. Kakak Dodi Riti juga bakal menghadirkan bintang tamu spesial, ada Gilang Adi Prakasa sebagai Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026 dan Road to Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Wah keren ya. Kita bakal tanya, bukan bakal tanya sih, bakal dengar ini jadi seorang putra pariwisata seperti apa sih ya, dan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa juga dukung ya. Dan dari Kupang ada diriku yang nantinya juga bakal menghadirkan bersama dengan Jessica Bekiani Bunga Marta Naisoko. Dia baru saja mendapatkan medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2026. Gimana? Keren-keren ya. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang mau, ini sementara lagi dibuka juga nih LPDP, langsung cus bisa mendengarkan Kak Adoni Moy. Kemudian teman Pro 2 yang pengen mengembangkan dan melestarikan budaya, ada Kak Gilang di Ari Pro 2 ND. Dan juga yang pengen meraih mimpi di bidang akademik, meraih medali emas Olimpiade Sains, dari Pro 2 Kupang udah disiapkan chit-chat bersama Jessica. Oke, kalau gitu langsung aja ya teman-teman juga, kamu bisa mendengarkan siaran Angel di sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Langsung deh kalau gitu teman-teman dari Pro 2 RRI ND Kupang dan juga Atambua, Angel hadirkan kali ini dari Atambua dulu nih, Kakak Adoni Moy. Dia baru aja mendapatkan beasiswa LPDP. Stay tune terus hanya di Pro 2 RRI Kupang bersama Kakak Ratna Asmawati.
3: Teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 FM sore ini bareng sama Rara, kita akan ngobrol bareng sama tamu kita yang luar biasa prestasinya ya. Karena itu sore ini kita akan ngobrol sama Kak Adoni Seniputra Moy. Ya, beliau ini baru aja menerima beasiswa LPDP ya di tahun 2026 ini ya, sebagai awardee LPDP ya batch 1 2026 di Vanderbilt University, Master of Education in Innovative Design and Technology in Education USA. Langsung aja nih tanya-tanya, gimana sih perjalanan Kak Doni akhirnya sampai pada prestasi yang luar biasa ini? Kita sapa terlebih dahulu di ujung telepon kita. Selamat sore Kak Adoni.
4: Halo Kak, selamat sore teman Pro 2.
3: Oke, gimana kabar Kak hari ini?
4: Puji Tuhan, baik banget nih Kak. Kak, apa kabar?
3: Kabar baik juga dan senang sekali bisa ngobrol sama Kak Adoni yang banyak banget prestasinya nih ya Kak ya.
4: Thank you Kak.
3: Di tengah kesibukannya, awardee LPDP ini yang terbaru nih prestasinya ya kan Kak ya?
4: Iya.
3: Ini gimana ceritanya Kak Doni sampai akhirnya mendaftar LPDP dan mendapat beasiswa ini Kak? Bagaimana sih perjalanannya? Boleh diceritain silakan.
4: Banyak sih air mata.

0: Saya menikah karena dari PDP ini. Dua kali gagal dan berhasil percobaan ketiga. Aku gagal dua kali di tahun 2025, Kak. Karena mungkin aku merasa bahwa waktu itu bukan studi tujuan aku, bukan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan buat Nusa Tenggara Timur. Jadi aku ganti strategi dan akhirnya berhasil di tahun 2026 ini. Jadi memang perjuangan cukup berat ya, kayak. Tapi lucunya adalah di batch 1 dan 2 tahun 2025, aku memberikan begitu banyak effort tapi gak berhasil. Tapi di giliran 2026 batch 1 ini effortnya berkurang tapi malah berhasil. Baik banget Tuhan Yesus ya.
1: Sepertinya Tuhan itu memberikan kamu apa yang kamu minta setelah kamu berpasrah ya sama Tuhan gitu ya.
0: Iya betul.
1: Kamu udah berserah apapun yang terjadi, akhirnya kamu gak effort yang gimana-gimana, kamu dapat juga gitu ya.
0: Itu gak bener banget.
1: Ternyata ya ada perjuangan dan air mata, keringat dan air mata di balik LPDP ini ya. Sejak kapan sih Kak Doni tertarik ya untuk mendapat atau mengejar beasiswa ini?
0: Sebenarnya sejak lulus ya Kak, lulus tahun 2023. Karena aku tahu kalau kita harus cari pengalaman dulu, punya pengalaman dulu, kita bisa jadi bukti nih ke PDP-nya bahwa kita tuh udah berkontribusi kan. Jadi aku kerja dulu selama 2 tahun, setelah itu aku apply tahun 2025.
1: Sebenarnya Kak Doni ini kalau untuk dapat kerja tuh bisa aja. Kenapa sih masih ngejar LPDP gitu, Kak?
0: It's my dream, it's my dream. Sejak masih di SD juga udah punya harapan besar untuk ke luar negeri dan juga bukan untuk jalan-jalan, itu untuk kuliah. Aku pernah jadi penerjemah di Turki dan di Vietnam juga kemarin. Tapi vibes-nya beda. Aku pengen kuliah karena aku ingin berkontribusi buat daerah aku berasal, yaitu Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya di Rotendao.
1: Oh, asli Rote ya Kak ya.
0: Betul.
1: Dari namanya aja udah terlihat nih.
0: Iya Kak, sekarang Kupang masih ngajar sekarang sih sampai bulan ini.
1: Setelah mungkin nanti melanjutkan pendidikannya ya Kak ya di USA nanti, pekerjaannya apa kembali lagi nanti bisa dilanjutin atau gimana nih?
0: Itu aku belum tahu ya Kak ya, tapi nanti lihat dulu setelah lulus. Tapi aku bersyukur banget sama Tuhan Kak sejak satu bulan ini aku kayak ditabrak begitu banyak berkat gitu loh. Sampai bingung mau ambil yang mana nih. Jadi aku di sekolah baru aja diminta untuk menjadi kepala sekolah. Di saat yang sama, aku juga diminta jadi manajer sertifikasi di sebuah lembaga sertifikasi profesi di Jakarta. Terus di saat yang sama juga, aku lolos LPDP. Jadi akhirnya kemarin aku harus merelakan yang di sekolah ini sekarang. Sama yang menjadi manajer sertifikasi untuk kejar LPDP. Gitu Kak. Jadi Tuhan kasih kita tuh berkat yang bikin kita tuh sampai bingung. Kamu ayo pilih yang mana. Kamu kan kemarin minta berkat nih. Ya udah dikasih nih, ambil yang mana. Secara bijak pilih lah. Jadi aku berdoa, aku berkontemplasi, semoga pilihan yang aku pilih ini bukan pilihan yang salah, pilihan yang paling benar. Semuanya gitu sih Kak.
1: Amazing sih. Ini wah penting banget. Pentingnya sudah berbekal ilmu pengetahuan gitu ya. Ketika kita mengetuk satu pintu, pintu yang lain terbuka semua gitu ya.
0: Betul.
1: Gimana tuh perasaannya ketika setelah pasrah gitu kan, setelah berusaha akhirnya kita pasrah sama Tuhan, tapi akhirnya bingung pilih yang mana, itu perasaan Kak Doni gimana? Beneran galau atau udah tahu nih, ah aku bakal pilih ini gitu?
0: Awalnya dilema Kak, dilema pilih yang mana ya, bingung. Tapi karena berdoa tadi, aku merasa dikasih kebijaksanaan sama Tuhan untuk memilih. Dan aku bersyukur banget, kan kalau aku mau pilih LPDP, kan aku harus izin dulu tuh di atasan, direktur. Yang di LSP, dari BNSP, dan juga dari sekolah. Jadi Tuhan ketika aku izin, mereka merespon dengan sangat baik. Jadi aku memilih untuk LPDP dulu. Untungnya aku, studi aku tuh cuma setahunan. Gitu. Jadi gak lama. Jadi emang galau juga di awal, tapi puji Tuhan, aku merasa diberkati dengan LPDP, dengan segala kesempatan yang aku dapat untuk berkontribusi. Dan sampai titik ini masih gak nyangka sih Kak. Masih gak nyangka aku lolos LPDP. Tidak nyangka kan.
1: Dari mengikuti seleksi LPDP ini, apa sih hal berkesan yang Kak Doni dapatkan gitu?
0: Aku belajar untuk tidak terlalu mengumumkan sebuah rencana sampai rencana itu dapat dipastikan terjadi. Aku waktu batch 1 dan batch 2 2025 Kak, aku selalu keluar-keluar sama teman-teman. Aku udah terapi-terapi nih. Aku selalu bilang ke dosen, Pak, aku udah terapi-terapi, Ibu, aku udah terapi-terapi nih. Aku butuh bantuan. Gitu. Setelah ditanyain, aku bilang, aku udah terapi-terapi. Lalu kemudian aku selalu gagal. Lalu yang herannya, di batch 1 ini, tahun 2026, sumpah aku gak pernah kasih tahu siapapun. Cuma aku dan Tuhan aja yang tahu bahwa aku udah terapi-terapi. Orang tua aku pun gak pernah tahu, dosen aku pun yang aku minta surat rekomendasinya pun gak tahu. Jadi aku pakai surat rekomendasi dia, aku edit surat rekomendasi dia, ganti tanggalnya. Gitu. Kalau udah gak berlaku lagi, gitu. Karena aku gak mau beritahu siapapun. Dan aku belajar ternyata dengan kita tidak mengumumkan sesuatu yang belum pasti terjadi, kesempatan untuk itu semakin terjadi itu semakin besar gitu loh, Kak. Gitu, bahkan sampai di wawancara pun, setelah wawancara tuh aku sempat nangis lagi di ruang kelas kan, nangis-nangis. Karena aku merasa bahwa wawancara ketiga itu yang paling buat aku merasa puas. Karena wawancara pertama, kedua itu aku dicecer habis-habisan, Kak. Jadi aku belajar sih, belajar semakin lebih baik, improve kalau ada ya, improve dari pengalaman sebelumnya. Dan everything paid off, semuanya terbayar.
1: Wow, jadi di akhir apa ya, seleksi tahapan terakhir itu kamu merasa puas sampai terharu sama diri kamu sendiri gitu ya?
0: Iya betul, Kak. Padahal aku nggak pernah ini loh, Kak, waktu batch 1 terakhir itu aku tes kemarin, aku nggak pernah ada proofread essay aku sama sekali. Bahkan aku aja, bahkan pacar aku pun aku nggak kasih tahu kalau aku daftar EPDP. Gitu. So, aku rahasiakan seperti itu.
1: Segitunya luar biasa ya. Ada trust issue kayak gitu ya.
0: Iya, aku takut gagal lagi. Ngomong ke orang terus gagal, mendingan tunggu aja. Kalau berhasil baru orang tahu ya, lebih bagus daripada biar orang tahu sejak awal kan.
1: Oke, baik. Tapi seleksinya berapa lama sih waktu itu LPDP-nya?
0: Seleksinya itu dari bulan Februari, Kak. Pengumumannya bulan Juni, jadi sekitar 5 bulanan.
1: Oh, 5 bulanan. Ini kamu diam-diam aja sampai kamu lulus gitu ya?
0: Iya, Kak. Aku sampai kasih tahu ke kepala sekolah sebelumnya. Kaget dia. Aku kasih tahu dia, kan aku daftar beasiswa lain. Aku pernah bilang aku daftar LPDP. Padahal yang aku maksud itu LPDP. Gitu. Jadi dia pikirnya beasiswa lain, padahal LPDP.
1: Oke, tapi so far nggak ada kendala ya dari selama 5 bulan ini?
0: Kalau kendala nggak ada. Paling kendala kecil pas TBS aja sih. Karena TBS-nya lebih susah. Tes bakat sekolahnya lebih susah.
1: Oke, itu tes apa, Kak?
0: Itu tes kayak kemampuan matematika kita, kemampuan logika kita, kayak psikologi kita gitu, Kak.
1: TBS ya, tes bakat skolastik ya?
0: Iya, betul.
1: Itu yang dirasa Doni agak berat ya?
0: Iya, malah dari tiga percobaan aku itu, yang paling rendah skor aku tuh yang di ketiga ini. Percobaan ketiga ini, tapi masih lulus, masih jauh juga dari passing grade.
1: Dan setelah kamu ikutin semua tahapannya, gimana tuh di titik terakhirnya? Apa kamu ada harapan berapa persen kah gitu, atau kamu udah pasrah gitu aja?
0: Pasrah 100%, Tuhan, jadilah kehendakmu. Jadi emang benar-benar kita ada lost hope. Tapi kalau berhasil, aku tuh yakin bahwa there's always a hope, selalu harapan buat siapapun yang mau berharap dan berusaha.
1: Jadi berapa lama sih persiapan Doni ya untuk mengikuti LPDP?
0: Puji Tuhan, karena aku kan udah punya berkas-berkas dari batch sebelumnya kan, Kak, sudah ada. Jadi lengkapi berkasnya tuh nggak lama. Palingan seminggu aku kemarin lengkapinnya. Palingnya aku buat baru tuh cuma esainya doang. Esainya tuh cuma 3 hari aku buat. Terus unggah, submit, dan nunggu aja seleksi berikutnya.
1: Jadi emang ini udah dipersiapkan dari tahun sebelumnya gitu ya, Kak ya?
0: Iya, betul, dokumen-dokumennya.
1: Untuk dokumennya. Untuk persiapan materinya sendiri itu Kak Doni mungkin mengulang lagi kah gitu?
0: Gini Kak, kalau untuk yang batch 1 2006 ini, percobaan ketiga ini, aku sama sekali nggak belajar. Aku nggak prinsip, TBS-nya pun aku nggak belajar.
1: Mm-mm.
0: Aku belajar TBS-nya tuh gila-gilaan waktu batch 1 dan batch 2 aja.
1: Oke.
0: Okay. Batch ke 1 2006 ini, percobaan ketiga udah merasa lelah, capek, aku nggak belajar sama sekali. Tapi untungnya masih ada nih di otak yang ilmunya. Jadi masih lolos juga, kalian nggak belajar kan.
1: Emang Dodi sudah mati-matian belajarnya tuh dari tahun lalu gitu lah. Jadi materinya ya udah terbiasa lah dipelajari gitu kan. Kira-kira kalau teman-teman yang lagi dengerin nih minta tips dari Kak Doni untuk persiapan mengikuti LPDP, apa sih yang bisa Kak Doni bagiin buat teman-teman gitu?
0: Untuk teman-teman pro-2 yang mungkin lagi persiapan untuk lamar beasiswa LPDP, aku cuma mau bilang pastikan bahwa esai kalian, rencana kontribusi kalian, S2 kalian itu akan bermanfaat buat tempat kalian berasal. Entah itu daerah kalian atau buat negara kalian sendiri. Karena LPDP bukan cari orang yang mau kuliah aja, tapi LPDP mau cari orang yang benar-benar bisa memberikan kontribusi. Kalau kalian bisa memberikan kontribusi tanpa harus S2, kenapa harus S2 gitu? Jadi pastikan bahwa kalian kalau mau memberikan kontribusi buat Nusa Tenggara Timur atau daerah manapun, kalian memberikan kontribusi, pastikan bahwa kontribusi itu hanya bisa dilakukan kalau kalian S2 gitu. Dan harus banyak belajar sih Kak, harus banyak belajar. Aku belajarnya mati-matian banget waktu di batch 1 dan batch 2. Dari situ belajar semakin lebih baik lagi, supaya semakin improve, entah di essay kita, atau di TBS kita, di wawancara kita. Ingat aja sih Kak, jadi diri sendiri, karena LPDP nggak suka orang pembohong, nggak suka bohong. Aku pernah dicecar karena aku menjawab pertanyaannya, aku sendiri nggak tahu pertanyaannya. Itu waktu batch 2. Mendingan ngomong jujur kalau nggak tahu, daripada kalian berusaha menjawab, tapi jawabannya salah. Satu lagi, buat teman-teman pro-2, jangan mengumumkan sebuah peristiwa, sebuah rencana, sampai kalian udah berhasil dulu.
1: Okay, kalau Kak Doni sendiri, apa sih yang memotivasi harus LPDP gitu, harus ke luar negeri gitu?
0: Jujur Kak, aku udah apply 4 beasiswa. Bukan hanya LPDP sih, aku ada pernah coba Australia Award, pernah juga coba Manaki Scholarship yang ke New Zealand, tapi gak lolos semuanya gitu. Lolosnya di LPDP, dan alasan aku termotivasi untuk tetap nih harus S2 nih lewat beasiswa apapun. Intinya aku harus S2 karena aku butuh tambahan ilmu. Aku belajar lagi, aku perlu upgrade diri lagi dan berpengalaman di tempat yang baru. Jadi kalau aku bisa upgrade diri, aku bisa pulang dan membawa perubahan itu ke daerah tempat aku berasal Kak. Aku harus bawa perubahan itu. Dan itu aku rencanakan. Cuma karena memang ilmu yang aku dapatkan, aku harus akui belum mumpuni. Aku perlu belajar lagi
1: ini. Jadi ada rasa haus akan ilmu terus gitu ya Kak ya.
0: Betul Kak, udah kerja aja kita harus belajar terus loh.
1: Iya.
0: Apalagi jadi guru kan.
1: Aduh, ini kita-kita yang mulia banget nih harus jadi guru ya Kak ya. Tapi terinspirasi dari siapa?
0: Karena aku melihat anak-anak BNPT ini tidak perlu perubahan.
1: Nah ini untuk Wardi LPDP di USA ya. Untuk batch 1 2026 di Vanderbilt University, di Master of Education in Innovative Design and Technology in Education. Kira-kira harapan dari beasiswa ini nantinya setelah mengenyam pendidikan, pulang dari sana apa sih yang bakal Kak Doni bawa kira-kira?
0: I have to come back to Nusa Tenggara dan aku berharap semua kontribusi yang aku tulis di esai aku akan menjadi nyata. Ada kontribusi-kontribusi yang aku kayaknya nggak bisa spill di sini.
1: Iya. Masih rencana ya.
0: Iya, rencana. Nanti berhasil dulu ya kabar aku umumin ya.
1: Okay. Pokoknya kita doakan. Selama itu rencana
0: amin.
1: Kita doakan yang terbaik buat kakak ya.
0: Amin. Amin.
1: Okay. Baik. Pastinya harapannya kuliahnya lancar ya kak ya. Selain menjadi seorang guru, apa sih yang mungkin dicita-citakan juga gitu dari passionnya?
0: Di bidang pendidikan sih.
1: Oke.
0: Okay. Aku pengen jadi pendiri sekolah. Masih dengan pendidikan, mau jadi pendidikan sekolah. I want to go to school, I want to hire teachers. Aku mau anak-anak dari manapun dapat bersekolah tanpa memikirkan soal biaya, soal fasilitas, aku rasa itu bakal jadi passionku banget. Makanya sekarang ini dipilih jadi kepala sekolah cukup menantang juga ya. Tapi ya itu dia, aku bisa karena emang itu juga passion.
1: Yang terakhir kayaknya motivasi aja deh ya buat teman-teman biar memperkuat semangat mereka nih. Apalagi kita di NTT ya, daerah 3T ya orang bilang ya.
0: Untuk teman-teman Pro2 dimanapun berada, ingat bahwa education is the most powerful weapon in the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh, paling kuat di dunia. Jadi teman-teman mau bagaimanapun tetap harus belajar. Pendidikan gak harus dari S2, gak harus dari S3. Tapi selama teman-teman mau terus belajar, bergabung komunitas, itu pun bisa menjadi sumber belajarnya teman-teman. Jadi menurut aku, teman-teman Pro2 ingat untuk selalu upgrade diri, Selalu upgrade diri dan start doing it. Jangan menunda dulu, start dari sekarang. Karena ada pepatah yang bilang waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon mungkin 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, bahkan 50 tahun lalu. Tapi waktu terbaik kedua untuk menanam sebuah pohon adalah hari ini. Jadi teman-teman harus start from today. Thank you kak.
1: Okay, deh, ini dalam banget sih maknanya kak Doni yang udah dibagiin ya di obrolan kita. Pokoknya yang terbaik aja buat Kak Doni. Semoga sukses melanjutkan studinya di USA, pulang dengan mewujudkan apa yang menjadi impian dan goalsnya untuk NTT yang lebih baik sih. Amin. Terima kasih obrolan yang luar biasa. Sukses terus.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten, kolaborasi, kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital,
3: teman terbaik kamu.
4: Hai hai teman Pro2, setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Attambua. Teman terbaik kamu.
5: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Gimana? Wah, seru banget ya. Ternyata kalau mau dapat beasiswa itu harus punya trik khusus. Itu yang tadi udah dibagikan langsung sama Adoni Moy dan juga Kakak Ratna. Angel pengen banget sih juga, bukan dapat beasiswa, jalan-jalan ya. Jalan-jalan ke luar negeri gitu maksudnya. Oke deh, terima kasih Kakak Ratna sudah berbagi keseruan di sore hari ini. Next kita punya Kakak Dodi Riti. Hai, MC Hits di Kota Ende, Kakak Dodi yang juga udah siap banget nih teman Radio 2 bakal share sama kamu. Ada Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026, Road to Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Yuk mari kita dukung Kak Gilang Adi Prakarsa. Langsung aja kalau gitu Angel hadirkan keseruan dari teman-teman yang ada di Pro2 ND. Stay tune terus.
6: Dan ini teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2 dimanapun kalian berada dan dengerin kita di Sore Ceria. Berjaringan Serkorwil Nusantara 6 ada RRI ND, RRI Attambua, dan juga RRI Kupang. Tepat sekali teman Pro2, kita selalu menghadirkan narasumber berprestasi yang pastinya menginspirasi dan memotivasi teman Pro2. Dan di sore hari ini teman Pro2, Pro 2 FM ND sudah kehadiran narasumber berprestasi. Dia adalah Gilang Adi Prakasa yang merupakan Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026 dan saat ini dia tengah bersiap-siap untuk menuju ke ajang nasional pada pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Langsung saja kita sapa dia. Halo, selamat sore Gilang.
3: Halo, selamat sore.
6: Apa kabar nih Gilang? Nih Gilang.
3: Puji Tuhan, alhamdulillah luar biasa.
6: Wah. Wow. Oke. Okay. Nah, Gilang, ini kamu kan saat ini menjabat sebagai Putra Pariwisata Nusantara NTT dan kamu juga tengah bersiap-siap nih untuk menuju ke ajang nasional. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Gilang, boleh kamu ceritakan perjalananmu sampai akhirnya terpilih sebagai Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026. Kamu ceritakan secara singkat fokus di Putra Pariwisata Nusantara NTT 2026.
3: Oke, sebelum menjadi Putra Pariwisata Nusantara, sebenarnya saya mengikuti ajang yang namanya Kofai Mamuri 2025. Ini menjadi dasar saya untuk lebih jauh melangkah ke Putra Pariwisata Nusantara, khususnya waktu itu menggelar sebagai Nuamuri atau pemenang di Putra Daerah Kabupaten ND 2025 dan dipercayakan oleh Pemda untuk mewakili Kabupaten ND di ajang provinsi yang dilakukan terpusat oleh Yayasan Eljon. Jadi waktu itu berkompetisi bersama kabupaten-kabupaten lain dan alhamdulillah dipercayakan oleh Eljon untuk bisa mewakili delegasi sebagai Putra Pariwisata Nusantara Nusa Tenggara Timur 2026.
6: Wow. Oke, kamu ikut audisinya melalui langsung ke pusat atau melalui apa nih?
3: Oke, kemarin via online Kak. Mm-hmm. Jadi kita dibagi menjadi beberapa sesi, ada audisi wawancara dan ada sesi catwalk juga.
6: Oh, langsung seperti secara itu. Daring ya?
3: Iya,
6: betul. Dan kamu satu-satunya dari NTT yang terpilih untuk mewakili NTT di pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026.
3: Iya, betul sekali.
6: Oke, okay. Nah ini menurut kamu nih Gilang, apa sih arti menjadi seorang putra pariwisata di zaman sekarang? Dan apakah hanya soal penampilan atau ada semacam tugas tanggung jawab yang lebih besar gitu yang diemban?
3: Oke, okay. Untuk jadi putra pariwisata di era sekarang ya Kak, tentu bukannya tentang penampilan sebetulnya. Penampilan itu memang sangat penting untuk representasi, tetapi jauh lebih penting juga itu kualitas diri, kemudian wawasan, kepedulian, serta kemampuan untuk menginspirasi banyak orang Kak. Untuk jadi putra pariwisata atau jadi duta pariwisata, sebetulnya sangat penting untuk memperkenalkan budaya, kemudian menjaga pariwisata dan lingkungan, dan lebih penting lagi mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan seperti itu.
6: Oke, jadi tidak hanya tampilan fisik, penampilan, tapi punya wawasan dan juga yang pentingnya kamu bisa melakukan aksi nyata. Oke, nah saat ini kamu lagi tengah bersiap-siap nih untuk menuju ke ajang nasional pada pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026. Seperti apakah prepare kamu, persiapan yang sedang kamu lakukan untuk tampil lebih prima, tampil lebih maksimal di tingkat nasional nih Gilang?
3: Oke, untuk secara garis besar sebetulnya memang mempersiapkan diri secara menyeluruh tentang memperdalam pengetahuan baik tentang pariwisata, budaya Nusantara, dan khususnya isu-isu pembangunan daerah di sektor pariwisata. Ditambah juga meningkatkan komunikasi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian yang paling penting juga menjaga kesehatan fisik, mental, dan segala hal itu saya usahakan untuk dikemas dalam satu paket agar saya bisa tampil secara prima mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026.
6: Oke, nah Gilang, kalau diberikan kesempatan mempromosikan Nusa Tenggara Timur nih, provinsi tercinta kamu, di panggung nasional, apa yang paling ingin kamu ceritakan kepada Indonesia?
3: Oke, untuk hal ini saya ingin mengatakan bahwa Nusa Tenggara Timur bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga tentang kehangatan masyarakatnya, kekayaan budayanya, dan semangat hidup yang sangat luar biasa dari masyarakat-masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dari Pulau Komodo yang mendunia, kemudian Danau Kelimutu dengan tiga warna, sampai tenun ikat yang syarat terkait makna dan tradisinya, itu akan saya tunjukkan bahwa NTT adalah destinasi yang sangat lengkap. Saya juga ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk datang, mengenal Nusa Tenggara Timur, dan bahkan mencintai, karena dari NTT untuk Indonesia sih kan.
6: Oke, bisa dibilang ya Gilang, NTT itu adalah miniatur Indonesia bahkan dunia ya. Wah, banyak sekali kekayaan dari Nusa Tenggara Timur yang harus kita explore gitu ya. Oke, luar biasa sekali teman Pro 2, obrolan seru, menarik dan santai sekali di sore ceria kali ini. Dan tentunya kita akan ngobrol terus nih teman Pro 2. Nah, ini selama menjalani proses pageant nih, Gilang, tantangan terbesar apa yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu bisa bangkit serta melewati tantangan itu? Kamu pernah tidak sih menemukan tantangan selama menjalani proses pageant?
3: Sebetulnya untuk tantangan tuh mungkin hampir dirasakan oleh semua duta ya, atau putra-putri dalam berbagai ajang. Itu terkait menghadapi rasa ragu atau percaya pada kemampuan diri sendiri sih. Karena memang setiap proses tentu ada tekanan, ekspektasi, bahkan kritik. Namun saya terus belajar bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Dengan saya terus belajar menerima masukan, kemudian terus berdoa, terbuka dengan segala hal, menjadikan orang-orang sekitar sebagai keluarga atau orang terdekat, itu menjadikan sumber yang menyemangati saya untuk berbagai hal. Dari situ saya memahami bahwa keberhasilan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang mau berkembang gitu.
6: Oke, wah, luar biasa ya. Nah ini Gilang, kalau ngomongin soal duta ya, duta wisata, duta budaya, putra putri pariwisata Nusantara gitu, apa sih advokasi atau program yang kamu angkat untuk representasi ajang ini itu?
3: Oke, sejujurnya saya sudah menyiapkan satu advokasi. Di sini memang sangat-sangat kuat dengan ikon yang namanya NTT ya. Itu advokasinya adalah Lontar. Lontar itu singkatan dari Lestarikan Objek Wisata Nusantara melalui tradisi, aksi, dan responsibilitas. Filosofi sendiri dari Lontar itu seperti pohon lontar yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat NTT. Pariwisata juga harus mampu memberikan manfaat bagi alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
6: Oke, berarti advokasi kamu ini benar-benar realistis dan impactful ya. Betul. Dan saat ini sudah kamu jalankan ya?
3: Sudah.
6: Oke. Nah ini target nih, kalau ngomongin target, biasanya orang kalau lomba kompetisi itu punya target tersendiri. Apa target kamu di pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2026, di mana kamu akan berkompetisi ya, rival kamu dari 37 ya, lawan kamu 37 provinsi di Indonesia.
3: Baik, sebetulnya dalam ajang-ajang yang seperti ini pasti kita mempunyai target yang terbaik ya. Kalau misalnya memang target tersebut tercapai dan saya dipilih menjadi Putra Pariwisata Nusantara 2026, target saya adalah menjaga potensi dari segala destinasi wisata tersebut secara prima, karena menurut saya di era saat ini menjaga potensi itu sangat-sangat susah, karena destinasi wisata yang ada di NTT khususnya itu sangat-sangat kalau bahasa kasarnya panas-panas tai ayam nih kak. Jadi sangat susah untuk menjaga brandingnya, kemudian menjaga bagaimana dia tetap
6: eksis gitu ya.
3: Betul sekali.
6: Mempertahankan itu susah.
3: Dari itu menurut saya target yang paling penting, karena NTT bukan hanya punya keindahan alam, tetapi terkait budaya dan tradisinya itu sangat berkolerasi dengan sektor wisata.
6: Oke. Okay. Nah, ini Gilang, menurut kamu bagaimana peran media sosial itu bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk mempromosikan pariwisata dan budaya daerah secara kreatif gitu?
3: Oke. Okay. Seperti kita ketahui nih kak, untuk media sosial kan sangat-sangat membantu kita, khususnya dalam promosi atau digital marketing ya. Jadi harapan kita semua bagaimana media sosial digunakan itu khususnya untuk hal-hal baik. Jadi ketika memang contohnya saya lagi ada di kabupaten ini, tetapi saya ingin mempromosikan destinasi wisata yang ada di kabupaten lain. Mm-hmm. Itu merupakan jembatan untuk saya dan khususnya masyarakat lainnya untuk bisa mempromosikan destinasi wisata lain melalui media sosial. Jadi terbantunya media sosial itu sangat-sangat bisa menjadi jembatan atau media untuk bagaimana kita mempromosikan secara efektif dan efisien gitu sih.
6: Oke, nah ini kamu akan menuju ke ajang nasional di bulan September ya, pada pemilihan putra putri pariwisata Nusantara 2026 mewakili Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau ngomongin soal dukungan, support system, bagaimana dukungan dari keluargamu, tempat kerjamu, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Ende untuk mengantarkan kamu ke ajang nasional? Itu dukungan support dari mereka itu seperti apa? Boleh kamu sampaikan?
3: Siap. Jadi berpulang dari ajang sebelumnya, memang saya kan adalah anak atau lahir dari pemerintah daerah atau dari Pemda nih Kak. Jadi full support dari pemerintah daerah, khususnya di Kranasda, kemudian dari keluarga, dari rekan-rekan sekitar, sangat-sangat full support, baik secara secara nyata melalui media sosial, bahkan finansial pun dibantu full support dari beberapa rekan-rekan tadi. Jadi di perihal ini menurut saya sejauh ini saya sudah sangat terbantu melalui dukungan-dukungan dari beberapa stakeholder juga membuat saya tetap yakin dan lebih percaya diri bahwa di depan sana saya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan sih.
6: Oke, kamu mengatakan tadi ada dukungan dari pemerintah daerah, kamu di bawah naungan dari Dekranasda karena sebelumnya kamu adalah pemenang Kofain Memuri kan. Nah, bentuk support dari pemerintahan daerah Kabupaten Ende dalam hal ini Dekranasda itu seperti apa? Apakah mereka supportnya dalam bentuk materi, terus mereka menyediakan coach, atau seperti apa nih dari pemerintahan daerah Kabupaten Ende khususnya Dinas Pariwisata untuk mendukung kamu?
3: Oke Kak, seperti yang saya sampaikan tadi terkait supportnya, memang sudah termasuk yang seperti Kakak bilang bahwa ada support terkait finansial, pendaftaran, akomodasi, bahkan tiket pulang pergi itu sudah di soundingkan kepada saya bahwa akan di full support. Kemudian ketersediaan lainnya seperti coaching, kostum dan lain sebagainya akan diinfokan, dan itu sudah diinfokan kepada saya bahwa mereka siap membantu secara full untuk menyediakan coaching, kemudian busana dan kostum, bahkan media part lainnya seperti ada videografer, fotografer dan lain sebagainya. Itu adalah relasi yang sangat baik.
6: Aduh, begitu berarti ini benar-benar mantap ya dukungan dari Pemda Kabupaten ini dalam hal ini Dinas Pariwisata. Nah, mungkin ini yang terakhir ya karena memang kita dibatasi dengan waktu, Gilang. Kamu berikan motivasi ya, motivasi kepada teman Prodo anak muda yang mungkin masih minder untuk ikut ajang-ajang seperti ini, masih takut, masih malu, masih ragu untuk boleh mengikuti jejak kamu di bidang pageant. Kamu boleh kasih semangat, kasih support kepada mereka supaya mereka bisa bangkit dan tidak ragu-ragu lagi untuk bisa berprestasi.
3: Oke, sebetulnya memang banyak anak muda yang ikut yang ingin ikut ajang pageant nih Kak. Dan mungkin terkhusus pesan saya untuk perihal ini, saya mau sampaikan bahwa jangan pernah menunggu untuk menjadi sempurna untuk memulai. Karena dengan memulai kita akan terus belajar menjadi lebih baik. Percaya diri pada potensi, kemudian persiapkan diri dengan baik. Dan jangan pernah takut gagal sih Kak, karena setiap pengalaman menurut saya akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ingat, kesempatan tidak datang dua kali, dan kalau kita tidak berani mengambil langkah pertama, maka kedepannya kita tidak akan berani secara terus menerus.
6: Oke, dan ini yang terakhir ya, kamu beritahu kepada teman Pro 2 ya, teman Pro 2 yang dengerin kita, masyarakat ND dan NTT yang dengerin kita, karena ini kan juga tersambung dengan RRI Atambua dan Kupang. Bagaimana simpelnya cara dukung kamu gitu?
3: Oke Kak, sejauh ini terkait dukungan pastinya yang pertama seperti yang kita ketahui ada voting, kemudian follow Instagram, share postingan, komentar dan like, itu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat membuat impact bagi keberlanjutan saya dalam ajang ini. Jadi mohon dukungan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, terus pantau postingan.
6: Iya, pantau Instagram kamu ya, gimana nih?
3: Di gil.ang underscore adi pakai A Alpha Delta Hindu Yoyo.
6: Oke, jadi ingat ya itu tadi Instagramnya Gilang. Jika kalian mau dukung, boleh nih langsung kunjungi Instagram Gilang. Nanti bakal ada spill informasi di sana ya terkait voting dan dukungan-dukungan yang lain ya. Oke, teman Broda, usai sudah obrolan Dodi bersama Gilang di Sore Ceria Berjaringan Sekorwel Nusantara 6 RRI Ende, RRI Atambua dan RRI Kupang. Dari Kota Pancasila Ende, teman Broda, dari ucapan terima kasih kepada Gilang yang sudah boleh luangkan waktu ya, boleh berbagi pengalaman prestasi yang tentunya menginspirasi dan memotivasi teman Pro 2 di rumah. Dan mungkin kita akan ketemu lagi di Sore Ceria Berjaringan di edisi selanjutnya. Tetap bersama kami dan saya Dodi Riti bersama Gilang pamit undur diri. Jangan lupa terus jadikan generasi muda sebagai headline. Selamat sore dan sore dan sore dan sore dan.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
5: MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Itu dia kebersamaan bersama dengan kakak Dodi Riti yang juga udah bakal spill ya. Jangan lupa teman Pro 2 untuk mendukung teman-teman yang nantinya juga akan mengharumkan nama Nusa Tenggara Timur dalam perhelatan pemilihan putra-putri pariwisata nasional. Next, yang udah ditunggu-tunggu juga untuk teman Pro 2, dan sebagai akhir dari kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara, kalau di part pertama tadi teman Pro 2 juga udah mendengarkan suara kakak Ratna Asmawati dari Pro 2 Atambua bersama Kak Adoni Seni Putra Moy sebagai awardee LPDP Batch 1 untuk tahun ini yang udah diterima ya di Universitas Master of Education Innovative Design and Technology in Education USA. Amerika nih teman berdua ya. Nah, kamu juga bisa memilih kalau misalnya pendidikan melestarikan budaya juga yang tadi baru aja di-spill sama kakak Dodi Riti. Ada Kak Gilang Adi Prakasa sebagai putra pariwisata Nusantara NTT. Dan kali ini giliran Angel bakal menghadirkan untuk teman berdua di akhir kebersamaan kita. Dalam Sore Ceria ada Jessica Bekiani Bunga Marta Naisoko, peraih medali emas ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2026. Sekaligus Angel pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk semua teman Pro 2. Masih ada satu segmen lagi. Stay tune terus di Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.
9: Terkait dengan dari laboratorium menuju podium juara, kita sudah kedatangan salah satu anak muda NTT yang berprestasi di mana dalam bulan lalu ya, bulan Mei ya kalau nggak salah ya. Nah, kakak cantik ini terpilih ya menjadi juara dan meraih predikat medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2026. Siapakah dia? Langsung aja kalau gitu kita akan berkenalan pagi ini teman berdua bersama dengan kakak Jessica Besiani Bunga Marta Naisoko yang merupakan mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang.
10: Halo.
9: Kak Jessica, thank you banget untuk kebersamaannya. Apa kabar?
10: Baik.
9: Kabarnya baik.
10: Iya.
9: Selamat untuk pencapaian luar biasanya. Gimana perasaannya juara nih, Kak?
10: Tidak menyangka juga sih, tapi cukup senang karena usaha saya tuh membuahkan hasil. Jadi sangat senang juga membanggakan orang tua, menambahkan prestasi-prestasi saya.
9: Luar biasa ya. Ini udah memperkirakan kayaknya bisa nih juara nih.
10: Pasti kita masing-masing orang tuh punya kepercayaan diri ya untuk pasti juara. Tapi melihat pas persiapan saya juga menurut saya belum matang juga karena saya tuh bersaing bukan dalam NTT doang, tapi seluruh Indonesia, dan itu untuk umum. Perlombaannya tuh untuk umum, jadi mahasiswa sama siswa SMA, tingkat SMA. Jadi perkiraan saya, aduh, kayaknya belum menang nih, bisa nanti coba lain kali. Karena setelah lomba tuh tunggu 3 hari kemudian baru
9: pengumuman.
10: Iya.
9: Oh oke, luar biasa. Tapi inilah kamu sebagai peraih medali emas dalam ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional ya. Namun sebelumnya kita bakal berkenalan dulu ya dengan kakak Jessica. Kata orang gak kenal maka gak follow Instagramnya.
10: Aduh.
9: Silahkan memperkenalkan diri. Dan juga ini kita mau menanyakan kesibukan kamu sebagai apa, dan lagi sibuk apa aja aktivitas yang kamu jalani sama teman Pradio. Silahkan kak.
10: Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jessica Biciani Bunga Marta Naisoko, biasa dipanggil Jessica. Saya mahasiswi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang.
9: Dan kalau sekarang udah semester berapa kak?
10: Sekarang semester 4 mau masuk semester 5.
9: Wah luar biasa. Ya. Dan langsung meraih medali emas. Ini memang untuk ajang pertama kamu di tingkat nasional atau sudah kesekian kalinya?
10: Untuk kesekian kalinya.
9: Iya. Boleh kamu diceritakan dulu. Jadi ini kesekian kalinya tapi di tahun 2026
10: ya.
9: Iya. Kalau tahun-tahun kemarin juga ikut?
10: Iya, tahun-tahun kemarin juga ikut. Ada lomba poster, juga ada lomba esai. Palingan mungkin di situ kebanyakan tuh lombanya tuh di SMA sih.
9: Oh di SMA.
10: Soalnya
9: ya?
10: Soalnya di kuliah ini kebanyakan ikut organisasi.
9: Wah keren, organisasi apa kok kita mau tahu?
10: Organisasinya itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, saya sebagai sekretaris. Habis itu ada UKM Pramuka juga di Poltekkes Kemenkes Kupang. Habis itu ada UKM Tari sebagai ketua UKM Tari juga.
9: Oh menarik juga ya.
10: Iya, baru-baru juga lomba tari di apa? UT juara 3 juga.
9: Wah, selamat, keren-keren. Ini banyak sekali aktivitas dan perlombaan yang kamu ikuti. Meskipun kalau mau dibilang teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Kupang nih jadwal kuliahnya padat merayap ya.
10: Sangat padat kak.
9: Tapi gimana kakak bagi waktunya?
10: Kalau bagi waktunya itu kita pasti fokus kuliah dulu. Paginya tuh kuliah tuh setelah kuliah tuh kita ikut organisasi. Pokoknya lebih dilihat prioritas yang mana yang lebih penting dulu. Tapi kuliah tuh nomor satu. Kuliah nomor satu. Organisasinya tuh sama perlombaan tuh nanti kita atur. Mungkin kalau organisasi memang bisa dibagi ke lain waktu, kita bagi saja. Kita utamakan untuk persiapan lomba.
9: Oh, jadi kayak gitu ya,
10: iya.
9: Kak ya. Dan apa sih makna medali emas ini bagi perjalanan akademik kamu dan kehidupan pribadi? Di bulan Mei kemarin akhirnya nambah lagi nih medali-medali kamu.
10: Maknanya itu cukup mendalam ya, soalnya walaupun persiapannya itu mepet, tapi membuahkan hasil sampai medali emas ini sangat bermakna sih.
9: Bermakna, mendalam sekali.
10: Mendalam
9: ya?
10: Sekali.
9: Oke, okay. Apakah ini juga merupakan pencapaian tertinggi kamu atau ya ini menambah koleksi aja sih sebenarnya?
10: Ya menambah koleksi saja, mungkin sudah pernah juara nasional lainnya juga.
9: Luar biasa, apa aja
10: Seperti lomba poster kemarin, lomba poster. Ya tuh lomba poster, abis itu lomba esai juga.
11: Oh yang tadi udah di spill.
10: Iya.
11: Nah ini boleh dong diceritakan secara lengkap ya dan lebih mendalam kepada teman Pro2. Ini lombanya kapan, di mana, berapa lama persiapan, dan kalau bicara soal Olimpiade Sains Tingkat Nasional, ini yang dilombakan apa aja nih kak?
10: Oke, jadi sebulan sebelum pengumuman perlombaan itu di bulan April, April akhir April itu ada poster flyernya masuk, muncul di IG, jadi oh mau coba ikut deh, bisa nih terbuka untuk umum, jadi oke ikut. Persiapannya itu satu bulan, jadi itu juga persiapannya tuh gak terlalu matang karena harus bagi waktu sama kuliah dan organisasi. Okay. Jadi kita saya itu mungkin dari belajarnya itu mungkin cuma 2-3 jam. Nah, untuk perlombaannya itu dibuat tuh secara online, tapi online-nya itu sangat ketat. Sangat ketat, bukan cuma online, kita kerja selesai. Itu mungkin kita bisa cari-cari jawaban di AI mungkin. Tapi ini lombanya
11: sama sekali ya.
10: Enggak bisa sama sekali ini. Ini kita duduk di laptop. Kamera full badan, full setengah badan, pokoknya full. Gerak-gerik kita tuh dipantau sama layar pengerjaan kita di laptop tuh direkam layar. Jadi full, jadi enggak ada bilang mau lihat sini dulu, lihat buku ini dulu. Jadi tuh full, kita cuman berdiri depan laptop langsung kerja soal.
11: Berapa hari kak?
10: Satu hari full, karena saya ikut tiga jenis olimpiade, itu ada olimpiade biologi, matematika sama fisika. Jadi satu hari full tuh tiga itu full dari pagi sampai sore lah.
11: Lomba ini kan ada tiga jenis lomba yang kamu ikuti. Nah, wah, soalnya sendiri seperti apa? Apakah memang soal-soal umum atau ada yang lebih spesifik yang menurut kamu tertantang untuk, aduh, ini harus bisa jawab nih supaya dapat poin tambahan?
10: Ada. Kebanyakan sih soal umum, tapi ada beberapa soal sih. Itu karena tingkat mahasiswa itu ada dibagi. Jadi lombanya ada soal tuh siswa dan mahasiswa. Nah, pada soal mahasiswa ini itu lebih spesifik seperti soal kasus atau analisis. Jadi itu harus lebih menganalisis secara baik agar bisa menentukan jawaban yang benar.
11: Oh, esai semuanya?
10: Iya. Jadi ada pilihan ganda juga, tetapi beberapa selain itu soal kasus sama analisis data.
11: Jadi kayak gitu ya?
10: Iya.
11: Ada gak sih yang membuat kamu kayak mengerjakan tapi juga overthinking, ini bisa ya, ini bisa gak sih, atau saya selesai gak sih menyelesaikan? Gimana waktu keseruan waktu kamu lagi mengikut lomba tuh kak?
10: Ada sih beberapa soal tuh yang saya ragu untuk jawab, ini jawabannya betul atau tidak ya. Kayak aduh, ini depan kamera lagi, aduh gugup, harus jawab apa. Jadi analisis ulang, jadi saya bilang jangan takut, kalau takut pasti gak bisa jawab ini. Jadi ya udah fokus, baru waktunya tuh mepet, mepet banget. Jadi fokus, bilang gak apa-apa deh, harus fokus, intinya jawabannya betul. Jadi sudah, jadi tertantang, fokus, dalam hati bilang Jessica fokus. Setelah itu jawablah. Enggak tahu juga itu betul atau tidak, soalnya di sana yang ngecek soal.
11: Dari tiga jenis lomba ini yang menurut kamu yang paling gampang, yang bisa lah kamu selesaikan, ada juga yang menurut kamu, wah ini lumayan susah juga, ini harus lebih banyak berpikir untuk menulis nih jawabannya.
10: Itu sih fisika.
11: Fisika ya?
10: Iya. Fisika kalau cuma soal cakaran, okelah. Ini soal cakaran campur soal analisa. Jadi kita harus analisa dulu apa yang betul, baru kita cakar pakai rumusnya.
11: Kayak gitu.
10: Iya.
11: Seru ya. Ini juga membuat teman-teman lain tuh bertanya, apalagi juga sama Angel. Keren ya. Seorang Kak Jessica yang merupakan mahasiswa Prodi D3 keperawatan loh,
10: iya,
11: ikut dalam ajang Olimpiade ini. Wah ini gimana kata dosen, apalagi teman-teman kamu ketika tahu kamu juara nih?
10: kalau dosen sama teman-teman tuh sangat support. Pas sampai diposting di IG kampus itu, setelah itu ke kampus semua langsung memberikan selamat, congrats. Jadi bilang selamat ya Jessica untuk juaranya. Dosen-dosen pun dukung. Dosen-dosen Poltekkes itu sangat mendukung kalau mahasiswanya itu ikut suatu lomba. Jadi itu sangat menjadi kebanggaan buat saya.
11: Kebanggaan buat kamu.
10: Iya.
11: Dan juga untuk mama papa terutama.
10: Iya, terutama mama papa.
11: Dan ini juga latihan soal gak sih? Kan kalau belajar oke, tadi kamu bilang 2-3 jam.
10: Iya.
11: Tapi mungkin lebih banyak makan waktu karena dari perkuliahan,
10: iya,
11: tugas dan lain sebagainya. Nah kalau soal-soal memang kamu udah dapat atau mungkin belajar ngambil dari mana bahan soalnya sehingga untuk memudahkan kamu juga dalam ikut lomba kemarin nih Kak.
10: Nah, lomba itu ada dikasih kisi-kisi, tapi bukan kisi-kisi soal, tetapi kisi-kisi materi yang akan yang akan keluar secara garis besar. Jadi kayak kalau biologi itu tentang sel. Nah, sel ini kan luas. Jadi otomatis kita harus belajar keseluruhan tentang sel tersebut. Di situ tuh kisi-kisinya itu bisa sampai 46, 49 kisi-kisi. Jadi kita harus belajar semua. Walaupun satu kisi-kisi itu belum tentu
11: keluarnya
10: 4
11: semuanya,
10: soal, kan? Pasti satu soal saja. Jadi kita nggak tahu, jadi harus belajar full.
11: Ini kayak satu bahan materi pelajaran.
10: Iya.
11: Nah ini nih, ini menarik sekali karena kamu juga sibuk dengan perkuliahan. Udah mulai magang atau
10: sementara magang. Iya.
11: Magangnya di mana nih Kak?
10: Magangnya tuh di RS BN Boy.
11: Wah semangat. Berarti ini sementara lagi lepas ya?
10: Iya.
11: Oh oke, okay. Capek gak sih?
10: Capek, tapi menguras sih, karena kita harus menjalani tugas merawat pasien. Jadi harus full merawat pasien dengan sepenuh hati.
11: Tapi di sela-sela kamu juga belajar ya?
10: Ya, belajar dan ikut organisasi. Kadang kalau pulang dinas pagi, lanjut ke kampus untuk ikut organisasi dulu. Pas abis itu organisasi, pulang kita belajar.
11: Oh oke, okay, kayak gitu. Nah setelah ini ada gak sih lomba lainnya yang memang tengah kamu persiapkan Kak Jessica?
10: Kalau lomba selanjutnya itu maunya target internasional.
11: Udah ada? Udah
10: lagi point. Mencari.
11: Lagi mencari,
10: iya,
11: pasti ada ya.
10: Pasti.
11: Dan kita doakan semoga kamu sukses nih.
10: Amin.
11: Ya. Keren, keren. Nah ini kalau mau dibilang kakak sendiri banyak ya ikut lomba yang kalau mau dibilang secara akademik. Tapi ternyata di samping itu juga bisa menari. Apalagi nih yang teman-teman harus tahu soal Jessica.
10: Karena memang hobi saya itu menari. Dari SD itu suka menari, suka sudah ikut lomba dari SD juga menari juara.
11: Tradisional dance kontemporer atau
10: gabung semua boleh.
11: Bisa, ya?
10: Lokal, tradisional, campur modern boleh. Ya, bisa.
11: Asik sekali. Kemudian dance apalagi nih? Gambar tadi, desain.
10: Gak terlalu juga sih.
11: Oh, gak juga.
10: Gambar juga, memang bisa gambar, cuman gak percaya diri gambarnya bagus atau tidak. Tapi bisa gambar.
11: Bisa ya.
10: Bisa gambar, bisa lukis, cuman masih lihat-lihat kayak belum nih, belum tertarik atau belum bisa ke situ dulu, belum bisa mengasah skillnya lebih ke situ. Palingan ke ya posternya itu kita editing poster. Jadi kebanyakan ya editing. Editing tuh dari SMA sih suka edit. Dulu tuh zaman tuh ada edit video capcut
11: banyak.
10: Jadi situ mulai ada fitur aplikasi baru namanya Canva. Coba. Oh bagus juga. Kayaknya pakai buat poster bagus nih. Pakai jadi premium lah. Anggota premium poster. Coba dilombakan. Pas dilombakan juara. Nanti buat lagi yang lebih bagus.
11: Berarti kamu otodidak ya, belajar sendiri ya Kak?
10: Iya.
11: Wah seru juga nih ya. Nah kemudian apalagi nih pengembangan talenta dan skill kamu yang kayaknya teman-teman juga boleh, maksudnya mereka boleh mencontoh ya, bahwa wah Kak Jessica aja bisa, kita juga bisa dong. Nah selain itu apalagi yang bisa membuat kamu tuh semangat untuk memacu prestasi kamu. Ada lagi nggak sih lomba lainnya?
10: Palingan lomba itu aja seputar kalau non akademik ya menari, kalau akademik ya poster, esai, olimpiade bisa, public speaking. Tapi public speaking tuh belum karena saya tipe orangnya tuh belum percaya diri omong di depan sebenarnya. Ini juga first time ya, ya.
11: Tapi luar biasa ya, salut untuk seorang Jessica. Karena kita juga sudah berada di akhir kebersamaan, apakah ada pesan dan harapan dari Kak Jessica juga untuk teman-teman di luar sana untuk bisa keluar dari jalur yang namanya mager, jalur tidak percaya diri, ada rasa ketakutan bahwa orang lain bisa, ya udah mereka aja kali ya.
10: Oke.
11: Gimana tuh Kak?
10: Kalau pesan saya teman-teman yang nonton nih, untuk semua teman-teman, jangan pernah takut gagal. Kalau kalian sudah merasa gagal, kalian sudah menutup diri kalian untuk berkembang dan melangkah lebih maju. Jadi kalian harus percaya diri kalau kalian bisa. Jika kalian menutup diri dan tidak mau berkembang, maka kalian akan stuck di situ saja dan tidak akan berjalan ke depan. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut gagal, karena semua orang yang berhasil itu berawal dari kegagalan.
11: Oke deh, kalau gitu terima kasih juga untuk teman-teman Produa semuanya. Semoga kamu juga terinspirasi dan tetap semangat ya untuk mengejar karir dan cita-cita kamu. Dan akhirnya Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas. Dadah, bye-bye.
12: Hai teman Produa, sesaat lagi Sore Ceria Berjaringan di Produa RRI ND.

penuh kebersamaan dalam acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman-teman.

0: siap.
1: Ma, Pandik mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Ma, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
2: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Hah, revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, Vin, Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tahu lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana setiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya maulah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah, kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: akhirnya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Pandita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kamu kenapa sih akhir-akhir ini nilai kamu anjlok? Kamu juga jarang nongkrong bareng.
2: Ah, udahlah. Gak usah sok peduli.
1: Aku sahabat kamu, bro. Dulu kamu yang paling semangat belajar. Sekarang kamu kayak orang asing.
2: Ya, aku kan cuma butuh waktu untuk sendiri.
3: Ini yang kamu butuh. Cobain. Sekali pakai, kepalamu langsung ringan. Dunia rasanya enteng banget.
2: Tapi ini narkoba kan?
3: Semua orang butuh pelarian, Ri. Hidup lo terlalu serius amat. Santai dikit kenapa? Jangan langsung suci.
1: Rian, kamu pakai ya? Astaga, jangan bilang kamu beneran ikut Gina.
2: Aku salah, Lin. Tapi rasanya sulit untuk keluar dari ini. Aku ngerasa butuh terus.
1: Kamu masih bisa berubah, Ri. Jangan biarin hidup kamu hancur karena satu kesalahan. Aku bakal bantu. Kita cari bantuan bareng.
2: Terima kasih, Linda. Aku takut. Tapi aku juga tidak mau tenggelam lebih dalam.
1: Satu keputusan bisa mengubah hidup. Narkoba bukan solusi, tapi jalan menuju kehancuran. Jangan tunggu sampai terlambat. Selalu ada jalan untuk kembali selama masih mau mencoba.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat malam teman Pre 2. Akhirnya ya Yunda kembali menyapa kamu, tentunya kita deh di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna, dan pastinya akan ditemani sama Yunda di rangkaian sore ceria ini walaupun udah gelap juga di luar studio, tapi semoga kamu juga masih semangat selalu walaupun masih dengan aktivitas ya teman Pre 2. Dan pastinya Yuna bukan hanya temani di sore ceria, tapi sampai dijaga malam nanti teman Pre 2 dengan lagu-lagu yang pastinya udah Yuna siapin untuk kamu. Enak-enak banget teman Pre 2 menemani di ruang dengar kamu. Dan juga Yuna hadirkan kesempatan untuk yang mau request lagu favorit ya, pengen didengerin di kali ini teman Pre 2 di Pre 2 FM, mau diputerin lagu apa nih kira-kira. Nah setelah ini juga Yuna akan hadirkan beragam informasi terupdate dan topik-topik menarik untuk kamu. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yunda puterin koleksi kali ini datang dari punyanya Gary Gani dengan Tak Secinta Itu teman Pre 2. Aduh, ini lagu yang pastinya enak banget Yunda hadirkan mengawali kebersamaan kita tentunya di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Lakan.

0: takut jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ada band dengan Hey Ya Ya. Yes, hey hey teman Pre 2. Kita masih seru-seruan ya, dan pastinya masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Dan Yuna berharap kamu juga masih semangat selalu, teman Pre 2. Yuna mau kasih satu informasi yang penting banget untuk kamu yang kayaknya lagi menjaga pola makan, lagi diet ya. Diet gitu teman Pre 2. Jadi kalau ngomong soal kebiasaan seperti ini ya, pola hidup sehat yang semakin kita terapkan kayak diet, kalau menurut Yunda akan dikatakan sehat kalau misalkan kita lakukan dengan cara yang benar, kita terapkan dengan cara yang benar. Karena ada tuh ya yang diet katanya memang harus mengurangi makanan, sama sekali gak makan. Nah ini yang bahaya, itu yang salah teman Pre 2. Padahal kalau dilihat dari pengertian diet sendiri, itu lebih ke mengurangi porsi makan kamu setiap hari gitu. Jadi kayak gak biasa porsinya, dikurangin dikit gitu teman Pre 2. Tapi biasanya orang-orang yang diet itu pada umumnya mereka bakalan menghindari yang namanya karbohidrat, terutama nasi teman Pre 2. Nah ini yang sering sekali kita jumpai ya, buat orang-orang yang lagi diet, atau kamu yang mungkin sekarang sedang mendengarkan udah berencana buat diet, nurunin berat badan teman Pre 2. Karena kalau ngomong soal nasi, ini kan salah satu jenis karbohidrat yang memang cocok untuk dikonsumsi dengan berbagai makanan ya, mulai dari sayuran sampai daging. Karena emang nasi itu kan udah jadi makanan pokok, apalagi untuk kita sebagai orang Asia. Tapi jenisnya ini juga bermacam-macam teman Pre 2, kayak nasi putih, nasi merah. Nah, kalau misalkan kalian bertemu sama orang-orang yang lagi menerapkan diet, pastinya mereka kalau dikasih pilihan entah nasi putih atau nasi merah, pasti lebih banyak mereka memilih untuk nasi merah ya, mengkonsumsi nasi merah, karena katanya lebih kurang jumlah karbohidratnya. Tapi dari informasi ya teman Pre 2, nasi merah yang terbuat dari biji-bijian utuh itu memang dianggap lebih sehat daripada nasi putih. Jadi kali ini Yuna mau kasih beberapa alasan kenapa sampai orang-orang yang diet itu memilih untuk mengkonsumsi nasi merah teman Pre 2. Nah kalau kamu yang sedang mendengarkan, kira-kira pengalaman kamu sendiri kayak gimana? Dan yang kamu tahu teman Pre 2, kenapa sih banyak orang yang diet memilih untuk mengkonsumsi nasi putih, nasi merah, dikasih preferensi dipilihnya nasi merah, kenapa sampai mereka lebih milih nasi merah nih teman Pre 2? Kalau misalkan kamu tahu jawabannya dan pengen berbagi pengalaman juga di sini ya, biar jadi insight yang seru buat teman Pre 2 yang lain, boleh banget langsung mention aja di medsos kita. Yuna mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Yuna hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan, so enjoy.

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Sore Ceria with Pro 2.

ternyata ada beberapa alasan kenapa banyak orang yang sedang menjalani diet akan memilih nasi merah sebagai salah satu makanan ya yang dikonsumsi. Karena ternyata satu cangkir beras merah ya yang dimasak ini akan mengandung 248 kalori ya, 1,96 gram lemak dan 8,8 miligram natrium. Dan juga untuk nasi merah sendiri yang dimasak ini juga mengandung antara 10% dan 27% dari target harian selenium, tembaga, fosfor dan juga vitamin B teman pre 2 ya. Dan tentu saja kita lihat lagi teman pre 2 bahwa manfaat bagi tubuh untuk mengkonsumsi nasi merah ini ternyata sangat-sangat banyak gitu. Jadi ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beras putih, beras merah ini mungkin tidak terkait dengan penambahan berat badan. Tapi beras merah juga bisa meningkatkan metabolisme ya, yang berarti bisa membakar lebih banyak kalori saat duduk dan juga bersantai. Karena beras merah sendiri juga mengandung biji-bijian utuh, terus juga kaya akan antioksidan kayak senyawa, fenolik, flavonoid dan juga antosian teman pre 2 ya. Dan dengan kamu mengkonsumsi nasi merah ini juga bisa membantu menurunkan faktor-faktor yang meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular ya, kayak kadar lipid darah tinggi, kolesterol, tekanan darah. Jadi diet yang kaya beras merah ini secara signifikan bisa mengurangi penanda inflamasi ya, termasuk protein C reaktif dan faktor resiko PJK atau penyakit kardiovaskular. Nah, udah tahu kan teman pre 2 alasan kenapa banyak orang yang memilih nasi merah sebagai salah satu pilihan makanan dibandingkan dengan nasi putih. Nah, semoga informasi tadi juga bermanfaat dan bisa jadi tips seru untuk kamu yang pengen menurunkan berat badan dengan diet ya, tanpa mengurangi porsi makan yang berlebihan. Ya, bahkan tidak makan sama sekali, jangan dong teman pre 2, tapi mungkin bisa diganti dari nasi putih ke nasi merah. Nah, kita juga masih bakal seru-seruan teman pre 2. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di sore ceria yang masih setia pantau. Yunda juga setelah ini akan temani kamu masih di rangkaian jaga malam nanti teman pre 2. Akan ada info pre 2 setelah ini. Kita bakal seru-seruan juga dengan berbagai rangkaian acara yang siap Yunda hadirkan untuk kamu. So, stay tune terus di pre 2 FM Kupang. Teman terbaik kau.

0: Asis
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 16 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, Paris Jackson mengumumkan album studio keduanya bertajuk Happiest Day of My Life yang akan dirilis di 21 Agustus 2026 melalui Republic Records. Dan bersamaan dengan pengumuman tersebut, ia juga melepas single terbaru Stitch It On and On yang menyusul dua single sebelumnya, Zombies in Love dan Teenage Drama. Dan lagu baru ini pertama kali dibawakan secara langsung saat penampilannya di Battle Rock Napa Valley awal musim panas tahun ini. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Sydney Rose meluncurkan single baru berjudul Track Team dan lagu ini menjadi karya solo pertamanya di tahun ini setelah berkolaborasi dengan The Model dalam lagu Over yang dirilis pada bulan Januari. Dan sebelumnya, penyanyi asal Nashville ini juga tampil sebagai musisi tamu di single Hudson Ingram, Don't Get Me Started yang dirilis di Mei lalu ya. Dan Sydney Rose pertama kali membawakan Track Team secara langsung dalam ajang Rolling Stones Dice Festival di Kingston, New York pada pekan lalu, dan sejak bulan Juni ia juga telah memberi bocoran lagu tersebut melalui media sosial dengan menyebutnya sebagai prequel dari lagu We Hug Now. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, sebagai informasi terakhir, Dan Lewis baru saja membagikan versi cover dari lagu ikonis Smells Like Teen Spirit milik Nirvana pada 10 Juli 2026 dan lagu ini menjadi rilisan terbarunya setelah merilis single Passion pada bulan lalu. Dan Smells Like Teen Spirit pertama kali diperkenalkan Nirvana sebagai single utama dari album kedua mereka Nevermind pada 1991 dan lagu yang ditulis oleh Kurt Cobain, Dave Grohl dan Chris Novoselic ini diproduseri ulang untuk versi Dan Lewis oleh Anthony Agassi. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat malam teman Pre 2. Aduh, akhirnya ya kita masih seru-seruan tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pre 2. Udah di pukul 19 lepas 22 menit waktu Indonesia Tengah, di jam-jam kayak gini kamu lagi dengerin Pre 2 sambil ngapain nih teman Pre 2? Pengen tahu dong. Nah pastinya Yuna masih akan temani kamu dengan beragam informasi terupdate lainnya dan juga lagu-lagu yang enak-enak banget ya, yang seru-seru akan Yuna hadirkan di ruang dengar kamu. Jadi masih Yuna kasih kesempatan untuk kamu teman Pre 2 yang pengen gabung bareng sama kita di sini, yang mau request lagu, mau salam-salam, kasih ucapan bahagia, yang mau sekedar berbagi informasi terupdate di tempat kamu saat ini, mungkin ada yang lagi happening, lagi seru-seru, atau yang lagi nonton konser ya, pengen membagikan informasinya, boleh banget ya, langsung mention aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Pre 2 Kupang, Instagram @RRI Pre 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu ya teman Pre 2, karena setelah ini Yunda mau hadirkan satu nomor lagu yang tadi udah di request di line WhatsApp kita. Wih, ada banyak banget nih teman Pre 2. Kita lihat nih ada siapa aja yang udah gabung. Ada Kak siapa? Oh, Widya Fans. Selamat malam. Oh, fans, fansnya Sabrina. Selamat malam, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagunya Sabrina, haha. Ya Kak, terima kasih, terima kasih. Ini banyak ya fanbase-nya Sabrina yang udah gabung mau request lagu yang sama juga. Ada dari mana nih? Ini namanya siapa sih? Kak Sruni Nurul ya, yang juga request lagu yang sama dari Sabrina. Terus ada Kak Nailul dari Berbinar Fanbase. Sabrina Leonor dong Kak, haha, terima kasih. Makasih juga Kakak. Terus ada juga Azahra yang request lagu yang sama nih teman Pre 2. Terus ada Kak Adlinia ya dari Berbinar Fanbase yang juga mau request lagunya Sabrina yang haha. Langsung aja kita dengarkan teman Pre 2. Masih Yunda kasih kesempatan untuk kamu yang pengen gabung. So stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Yuna masih temani kamu tentunya dengan jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pre 2. Apa kabarnya? Dan pastinya di sepanjang pukul 19 ini Yuna mau kasih satu informasi, ya beberapa informasi film teman Pre 2 ya. Di mana Persatuan Perusahaan Film Indonesia atau P2FI mendorong penerapan regulasi perfilman yang lebih adaptif serta kebijakan yang bisa mendukung pertumbuhan dan kemajuan industri film nasional. Jadi dalam siaran pers kemarin ya, PPFI menyampaikan bahwa industri film nasional saat ini memang sudah memasuki babak baru dan membutuhkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, pola distribusi, skema pembiayaan, dan juga persaingan global. Dan disampaikan Ketua Umum PPFI, Deddy Mizwar, menyampaikan bahwa untuk PPFI sendiri sebagai organisasi yang sudah memasuki usia 70 tahun ya, ini harus memperjuangkan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional secara sehat. Jadi mereka juga ingin menjadikan ulang tahun ke-70 organisasi ini sebagai awal dari ikhtiar baru untuk memperkuat peran film Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya bangsa serta bagian industri kreatif yang tentunya bisa bersaing di panggung dunia nih teman Pre 2. Bahkan mereka berkomitmen juga untuk memperkuat kolaborasi seluruh pelaku industri dan mendorong reformasi kebijakan perfilman yang mana meningkatkan profesionalisme perusahaan film, juga memperluas kiprah film Indonesia di pasar internasional teman Pre 2 ya. Dan mereka juga dalam hal ini pengurus menyampaikan capaian organisasi dalam membangun kemitraan, menginisiasi forum produser film Indonesia, juga sempat mengadakan Indonesia Oscar Selection Committee ya, untuk menyeleksi film Indonesia yang bisa disertakan dalam kompetisi International Feature Film Academy Award. Kita berharap yang terbaik ya untuk hari jadi PPFI yang ke-70 ini teman Pre 2. Semoga industri perfilman Indonesia semakin maju dan pastinya kita semakin berani dan lebih banyak film-film kita yang bisa bersaing di kancah film internasional. Amin ya teman Pre 2. Masih akan ada beberapa nomor lagu lainnya kayak yang tadi udah di-spill sedikit-sedikit ya dari punyanya Somber dengan Homewrecker, spesial untuk teman Pre 2 yang pastinya masih mendengarkan. Enjoy.

0: Siapa di sini yang dapurnya masih menggunakan lap dari baju bekas? Lap dari baju bekas mungkin terlihat praktis dan murah, tapi tahukah kamu, baju yang sudah lama tersimpan bisa menjadi sarang debu, jamur, bakteri, bahkan sisa bahan kimia dari pewarna kain. Saat digunakan untuk membersihkan meja makan, peralatan dapur atau piring dari debu, zat berbahaya yang ada dalam serat kain bisa menempel pada makanan yang kamu konsumsi. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan seperti alergi, infeksi kulit, hingga masalah pernapasan bisa meningkat. Jangan sampai niat membersihkan justru membawa penyakit. Gunakan lap bersih yang memang khusus dibuat untuk dapur dan rumah, bukan baju bekas yang sudah tidak layak pakai. Bersih itu penting, tapi lebih penting lagi menjaga keluarga kamu agar aman dari penyakit.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan dan itulah tadi beragam informasi yang dihadirkan untuk kamu di sepanjang pukul 19 ya teman Pre 2. Karena nanti di pukul 20 ya, setelah ini kita akan bergabung dengan Pre 2 FM Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Music Live Chat teman Pre 2. Apa tuh? Music Live Chat yang pastinya kita bakal seru-seruan dengan musisi keren kita hari ini, karena ada siapa ya di sana? Rachel Olivia teman Pre 2. Wow, ini kayaknya lagi promo lagu baru nih. Keren banget nih teman Pre 2. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 karena nanti di pukul 21 bakal balik lagi bareng sama Yunda di cerita penutup hari. Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik.

dinilai terlalu berpotensi pada kepentingan komersial. Info Pro 2. Menkomdikbud Mutia Hafidz mengatakan dukungannya terhadap aturan pembatasan gadget di lingkungan pendidikan atau di sekolah. Menurutnya, kebijakan ini akan melindungi anak-anak dari ancaman negatif ruang digital. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM. Info Pro 2.

0: Musik Lecet. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yoin, nama kita ada di sini. Terima kasih. Oh,
0: Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita

0: Welcome back to MLZ Music Live J.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
3: Apa gimana? Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
3: Lumayan tadi macet di
0: luar. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
3: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
3: Baik dong. Baik. Selalu baik,
0: Stefan. Selalu baik. Yeah. Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana? Akhir-akhir lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
3: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Oh, wow. Iya. Sangat produktif sekali.
3: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
3: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa? 12 ya?
0: 23.
3: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
3: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia
1: yang mencoba masuk.
0: Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
3: Mas Anang.
1: Wah, Mas Anang.
3: Mas Anang.
1: Diingat lagi Mas Gaya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
3: Yang paling diinget, ya sorry, belepotan.
1: Santai.
3: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berapa lama tuh sempat karantina berarti?
3: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
3: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kalau lebih ya. Wow.
3: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
3: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
3: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih. Iya sih.
3: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya, benar-benar.
3: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina sih.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
3: Betul. Wah, iya, kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3, bro.
1: Enggak boleh main HP.
3: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
3: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
3: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
3: 40 songbank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
3: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya.
3: Yes, betul.
0: Dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasian sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya enggak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih me time itu ngapain tuh?
3: Tidur sih, Kak. Enggak ada waktu tidur.
0: Iya sih, betul sih.
1: Benar sih. Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya udah.
1: Kan?
3: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
3: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
3: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
3: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
3: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
3: Iya. Coba tanya kakak-kakak itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? gimana?
3: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
3: Iya, kita ya, biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu. Iya.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Rumah
1: tuh. Gila.
3: Itu saya tahun berapa itu?
1: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga
3: benar,
1: ya.
3: Benar.
0: Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
3: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
3: Iya.
0: Yeah. Siapa?
3: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
3: Coba lagi. Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
1: Oh, okay.
3: Mariah Carey.
1: Wow. Wow. 2006 coy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain?
3: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
3: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu yes, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
3: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Yes. Oke. Okay.
3: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
3: Jadi bener. Ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
3: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
3: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Diana Ross. Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s
1: semua nih. Aku juga mundur soalnya.
3: Oh gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
3: Earth, Wind and Fire.
1: Bener. Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
3: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget, parah.
3: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
1: Rahel ya
0: tentunya. Betul. Karena
3: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
3: Aduh.
0: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
3: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih barengan sama Ellen dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja ngerilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh. I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: cowok bingung. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Ya. Begitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari
1: sangat
0: seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B. Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Gak
2: usah cari tau, gak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tau sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tau kita. Kasih tau kita, kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: lirik. Jangan dong.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Iya.
1: Kita jadi teman.
2: Ya, gitulah. Baik
0: lah intinya. Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok nggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi, jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu nggak?
1: Sembarangan.
0: Main layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Oh, dari situ justru kamu dapat inspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya.
2: gitu.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Ya,
0: sekarang ya, udah gak ada UN ya sekarang.
2: Oh, cuma
0: ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya?
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa? Eptanas ya? Eptanas ya? Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Ada gini, ada
0: Oke.
2: Okay.
0: Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduserin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. Masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia enggak tahu.
0: Awalnya enggak tahu.
2: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Okay. Terus lagu enggak bla bla bla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku
1: cari Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Okay.
2: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak yaudah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang, ya udah aku bilang, lu tau gak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini nih nih nih nih.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gua kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Kan. Ulangin. Take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi.
0: Naik lagi bisa.
1: akan sangat awkward mungkin.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, ya harus dong.
1: Harus tahu.
0: Ya. Benar.
2: Bisa kok kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
1: gitu. Itu jujur.
2: Oke, silahkan, enggak apa-apa ya. Udah. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, pernah kesini enggak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku nggak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di nama yang kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
2: Betul banget, teman berdua.
1: Betul, wow. Dan teman di sebelah saya juga masih bingung.
2: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
1: Gua udah nemu, bro.
2: Oh, udah nemu ya? Nemu.
1: Coba teman berdua ada yang nemu.
2: Ada yang nemu gak?
1: Kasih tahu ke kita.
2: Coba ya, kalau drop, ada nemu, drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu ya, yeah, yeah. Ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
1: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
3: Jangan bingung.
1: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
2: Begitu.
3: Suka aja gitu, iya jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
2: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
3: Oke, aku pulang.
2: Orang cuma being nice aja.
1: Oh gitu lah.
3: Oh gitu.
2: Gak tahu.
3: Waduh.
1: Iya, iya, benar.
2: Oke.
1: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
2: Jangan iya enggak gitu.
1: Iya.
3: Iya.
1: Jadi yang enggak. Jangan itu maksudnya.
2: Iyanya yang enggak gitu.
1: Iya benar.
2: Iya benar. Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
1: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
3: Aduh.
1: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
3: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku, kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke. Okay.
3: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
2: Wow.
3: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
1: Benar.
2: Jalanin aja.
3: Iya, jalanin aja.
2: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
3: Ya, kayak aku lah itu.
2: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
3: Kompleks,
2: ya.
1: Bener.
2: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
1: Bener. Tapi kadang-kadang kok gak ada gitu.
2: Iya, lu mana gitu.
1: Iya sih, bingung sih.
3: Bingung kan?
1: Itu bingung. Sangat bingung.
3: Ya udah dengerin lah lagu aku.
2: Nah, itu
1: dia. Bener.
2: Itu biar gak bingung ya.
3: Yes.
2: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirikannya yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
3: Aduh, ketahuan.
2: Tapi belum tentu.
1: Oh ya, belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
3: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
2: Oh,
1: oke. Okay, iya sih.
3: Karena kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
1: Iya.
3: Gitu.
1: Ih, kok jadi beda ya?
3: Yes, betul.
1: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
2: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
1: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
2: Taruhannya gede, cuy.
3: Waduh.
1: Tergini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapatnya juga besar.
2: Jadi,
1: high risk return.
2: tapi ada orang yang main aman juga.
1: Oh, itu Jesse.
2: Mungkin Rachel main yang aman.
1: Aman-aman aja. Benar.
2: Gitu.
1: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
3: Iya. Yeah.
1: Terus akhirnya diproduksi
3: 2026.
1: Yes. Wow, cukup lama berarti. Sudah, ya 3 tahun gitu ya.
3: Iya, 3 tahun.
1: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih?
3: Wah.
1: Dari lirik OG-nya gitu kan?
3: Iya.
1: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
3: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
1: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
3: Cuma Satu hari?
1: Satu hari aja. Satu hari aja. Cukup satu hari, bro.
2: Jago nih.
1: Penyanyi, bro.
2: Iya.
1: Kalau kita,
2: ya,
1: gak jadi-jadi.
2: Kita gak tek-tek ya.
1: Gak tek-tek. Oh,
3: gak juga.
1: Kita gak nyanyi.
2: Gak nyanyi. Malu.
1: Kita sadar diri.
2: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
1: Aduh.
3: Yes, yes.
1: Terlalu mengadu.
2: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
1: Terlalu mengadu.
2: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki. Iya, iya, iya.
1: Berarti akhirnya ini di produser sama?
3: 43 Production.
1: 43 Production.
3: Production.
1: Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
2: Proses produksinya?
3: Di aransemen-aransemennya itu.
1: Ayo. Oh.
3: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
1: Iya sih.
3: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
2: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
3: banyak maunya.
2: Iya, boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
3: Jadi lamanya di situ.
1: Oke, nice.
2: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
3: Vokal puji Tuhan enggak aman.
2: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini berbagai ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
1: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempet ngobrol, dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Langsung ketemu nanti ya.
1: Atau perlu digosok pakai koin.
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran itu
1: tadi
0: namanya.
1: Kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya. Gitu.
0: Pasti.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil.
0: Terlalu, waduh. Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke.
0: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
2: Celsius.
0: Oh Celsius.
2: Yeah.
0: Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah. Yes.
0: Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Okay. Jangan sorry.
1: Apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Iya. Cobing.
2: Buat teman-teman Celsius, teman-teman Prodo FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih? Ada yang bisa di-spill
1: enggak
0: sih?
1: Ada yang bisa di-spill enggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini
1: udah,
0: seru sih.
1: Udah enggak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama, Bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Iya, masih.
1: Iya.
0: Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Wow.
2: Oh iya, yeah. Lebih wow. Ada jazzy.
0: Wow, itu beda banget gitu. Sih. Itu beda banget.
1: Lebih
0: sih.
1: Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pilot dulu?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya, di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official.
1: Oh,
2: dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan terus bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
0: Ditunggu.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: kapok. Maaf, udah umur.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman bro 2.
1: Yes.
0: Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung. Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisandaru pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Feeling used, but I'm

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

Jaga Malam Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradu, akhirnya ya Yuna kembali menyapa kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, dan pastinya teman Pradu, kalau tadi udah sama-sama ya kita ikuti MLC Pradu FM Network untuk seluruh Indonesia, sama-sama berbincang sama Rachel dengan lagu barunya tadi, Bingung. Emang sekarang tuh lagi ini ya, zamannya cowok-cowok bingung. Yang cowok-cowok pada tersinggung kali ya, ini kalau udah diangkat lagu-lagu seperti ini. Nah teman Pradu, Yuna juga mau menyapa untuk kamu yang sudah bergabung tentunya di streaming, ataupun yang baru bergabung ya di terrestrial streaming, atau kamu yang lagi menyaksikan Yunda yang lagi live juga di TikToknya RRI Kupang. Siapa yang lagi menonton ini, Kak Ricky Diaz, Kak Kokurung, ada Kak Cintami juga ya, yang pastinya udah bergabung, ada Kak Emi, ada Kak Yudi, ada Kak siapa tadi, Kak Zira Kurniawan ya, yang lagi bantu-bantu istri di Cianjur lagi nyetrika. Aduh, salam dari Kupang Kak Zira. Terus ada Kak Iya juga tadi udah sempat bergabung menyapa, dan juga teman Pradu lainnya yang masih stay ya di 90,9. Setelah ini Yuna mau spill kira-kira kita bakal bahas apa ya di cerita penutup hari. Kalau teman Pradu, kalian punya rekomendasi topik, boleh banget ya langsung gabung aja di medsos kita. Kalau misalkan hari ini kamu lagi galau, lagi overthinking, lagi mikirin sesuatu ya, pengen dibahas di sini, yang ngomong soal putus cinta, overthinking, kehidupan masa depan, atau mau ngomongin soal hal-hal yang sifatnya nostalgia, boleh banget ya request topik kamu sebelum Yunda spill ya teman Pradu. Kira-kira enaknya kita bahas apa malam hari ini biar rame ya. Jadi untuk kamu langsung aja yang mau gabung, mau request lagu juga boleh, Yunda hadirkan kesempatannya. Yunda mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Sabrina Leonor, yang tadi udah banyak di request sama para fans-fansnya yang udah kumpul ya di line WhatsApp kita tuh udah rame banget teman Pradu, dari teman-teman Berbinar. Spesial untuk teman Pradu juga yang sedang mendengarkan, so enjoy.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2. Aduh, kalau udah masuk di topik cerita penutup hari tuh ya, kan biasanya Yuna pakai tuh ya background kayak gitu. Tapi kenapa backsoundnya tuh harus sedih-sedih ya teman Pre 2? Apakah harus sesuai dengan waktu malam hari? Dan pastinya Yuna ucapkan selamat malam saja untuk teman Pre 2 yang pastinya masih stay di 90,9. Dan seperti biasa, cerita penutup hari bakalan hadir untuk kamu sampai di jam 11 nanti atau di pukul 23 ya teman Pre 2. Dan kalau udah jam-jam kayak gini, kalian dengerin Pro 2 ya, sedang menyaksikan kita sambil ngapain nih? Ini yang lagi rame-rame di TikTok kita ya. Ada di TikTok 1, TikTok 2 di RRI Kupang. Jadi kamu yang penasaran, yang lagi dengerin di streaming maupun terestrial ya, langsung join aja di live kita di RRI Kupang teman Pro 2. Yunda lagi live di sana. Dan pastinya akan Yunda spill topik cerita penutup hari kali ini. Kalau tadi tuh ya teman Pro 2, Yunda kan sempat scrolling media sosial, sempat membahas sesuatu bersama dengan seorang teman gitu. Jadi waktu tadi tuh kan sempat Yunda tanyakan kan sama teman Yunda, ternyata dia tuh lagi sibuk baca buku ya. Jadi katanya ini salah satu cara buat dia bisa menghilangkan stres. Mungkin tidak menghilangkan ya, tapi mengurangi stres itu sendiri. Entah stres karena pekerjaan, karena berita-berita yang lagi rame-rame sekali ya. Ya akhir-akhir ini tuh bikin kita tuh jadi semangatnya makin down gitu teman Pre 2. Terus ditanya deh sama Yunda, nah kalau misalkan Yunda sendiri cara untuk mengelola stres kayak gimana? Karena masing-masing orang tuh kan biasanya punya cara yang berbeda ya teman Pre 2. Nah di malam hari ini Yunda mau ajak kamu untuk mengenali satu mungkin salah satu tips dan solusi juga yang mau Yunda tawarkan, karena ini juga cara untuk Yunda sendiri mengelola yang namanya stres ya teman Pre 2. Karena kalau dilihat lagi semakin dewasa biasanya tuh kan akan ada yang namanya persoalan, masalah yang bakalan ikutan naik level ya teman Pre 2. Semakin dewasa level masalahnya tuh kayak semakin meningkat gitu. Dari urusan kerjaan, kuliah, keluarga, bahkan sampai hal-hal yang sederhana tuh bisa jadi masalah teman Pre 2. Tapi kalau misalkan kita kumpulkan semuanya ya, mau masalah di kerjaan, rumah, relasi kamu dengan bestie atau dengan pasangan, itu bakalan bikin kepala tuh jadi penuh dan akhirnya mengakibatkan yang namanya stres itu teman Pre 2. Dan biasanya setiap orang tuh punya cara sendiri untuk mengelola yang namanya stres. Ada yang milih untuk jalan-jalan, kalau tadi teman Yunda tuh milih untuk baca buku, itu keren tuh teman Pre 2. Olahraga itu juga salah satu solusi, ngobrol sama teman, atau mungkin sekadar untuk rebahan aja ya, tidur-tiduran aja di rumah, gak apa-apa teman Pre 2. Tapi Yuna mau tawarkan kamu satu cara untuk mengelola stres yang sudah Yunda terapkan 1 tahun belakangan ini teman Pre 2. Namanya tuh nostalgic coping. Nostalgic coping, kalau kita dengerin tuh ada kata-kata nostalgianya ya. Nah, kalian pasti penasaran kan teman Pre 2 itu kayak gimana? Nah, setelah ini bakal Yunda spill banyak hal tentang nostalgic coping yang bisa jadi solusi terbaik untuk kamu teman Pre 2 yang sedang mendengarkan, yang mungkin lagi dalam situasi overthinking, stres dan lain sebagainya, dan bingung cara kayak gimana untuk bisa mengurangi kondisi itu. Nanti bakal Yunda spill setelah ini. Satu nomor lagu kali ini datang dari Caleb G dengan It's Only Me teman Pre 2. Yunda hadirkan untuk kamu menemani di cerita penutup hari. So stay tune terus di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Begadang sering dianggap hal biasa. Alasannya beragam, dari pekerjaan hingga hiburan di gawai. Namun, tanpa disadari, kebiasaan begadang dapat mengganggu jam biologis tubuh. Kurang tidur membuat tubuh lelah, konsentrasi menurun, dan emosi menjadi tidak stabil. Jika terus dilakukan, begadang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Produktivitas berkurang, aktivitas terasa lebih berat, dan kualitas hidup menurun. Tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Atur waktu istirahat, kurangi penggunaan gawai di malam hari, dan biasakan tidur lebih awal. Karena tubuh yang cukup istirahat adalah kunci hidup yang lebih sehat.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 koleksi tadi dari punyanya Charlie Puth, Cheating on You ya teman Pre 2. Kita masih seru-seruan di cerita penutup hari. Untuk ucapkan selamat malam saja untuk teman Pre 2 juga yang pastinya masih setia pantau di live TikTok kita, di streaming maupun terestrial. Pokoknya enjoy di Pre 2 FM Kupang, ditemani sama Yunda teman Pre 2. Kita bacain dulu beberapa teman Pre 2 yang udah gabung. Salam-salam. Ada Kak Riki Diaz. Hai. Selamat malam Ayunda dari yang cantik kembarannya Titi DJ. Wih, Titi DJ ini maksudnya apa? Hati-hati di jalan atau gimana nih? Kak Riki Diaz di Tova mau request lagunya Project Pop yang judulnya Senggol-senggol Reggae. Oh, ada nih. Siap diputarkan ya. Ini biar Iki bisa hilangkan stres dan goyang-goyang di udara. Wes nih dari Kak Iki sa. Iki mau famous pendukung Argentina. Oh, ini kali ini Kak Iki Argentina ya. Kalau tadi banyak yang jadi pendukungnya Inggris dan juga Prancis ya. Yang tadi subuh winner 2-1 dari Inggris. Ada Dr. Franciscus Nangeroka, Cinta Minatalia, Chandra Adonis, ada Yunita Gemini, James Koamesa, Yanega, terus ada juga buat tim Inggris yang sudah kalah, terima saja kekalahannya dan legowo saja. Ada Kompol Iwayan Sunarta, Yufren Loak, Ruben Laure, Ina Wihelmina, Feby Hayong, Charlie Betrix, Jidro Nicholas Nau. Iki punya pantun khusus buat Ayunda sa. Aduh, kenapa son kasih di ini Argentina sa Kak Iki. Oke, langsung saja kita dengarkan untuk pantun dari Kak Iki. Beli 5 kaleng sarden, masak nikmat bumbu kara. Percuma Iki gonta-ganti pasangan kalau Yunda masih sengsara. Jalan-jalan ke kota Paris, Iki lihat rumah berbaris-baris. Biar Iki mati di ujung keris, asal Iki dapat Yunda manis. Neo, cakep. Terlambat. Malam-malam makan sekuteng, belinya di pasar Minggu. Yunda cantik yang Iki sayang, abang Iki selalu setia menunggu. Kalau Yunda ke kilo 7, Iki juga ke kilo 8. Kalau Yunda tidak setuju, Iki juga balik belakang. Dangke, Ayunda. Terima kasih Kak Riki Diaz ya, yang sudah gabung ya. Wih, ini salam-salamnya dan pantun berbahaya nih, seperti biasa dari Kak Iki. Terus ada juga dari Kak Nana. Halo, shalom, shalom, selamat malam. Kakak mau kirim salam, selamat ulang tahun untuk Ibu penyiar RRIND. Hai, kakak sepupu Johanna Bara Agung. Makasih kakak. Terima kasih untuk Kak Nana yang udah gabung ya. Terus tadi ada juga yang, oh ada Kak Iye juga di live TikTok kita. Terus siapa tadi? Kak Cio Libra ya, salam dari Flores Nagekeo. Wow, terima kasih ya teman-teman. Ada Kak Ena juga, teman Pre 2 yang udah gabung. Ada Kak Aksamania Sa'u. Terus ada siapa tadi? Bapak Ani. Weh, pendukungnya Inggris tadi kok. Luar biasa. Terus ada Kak Joseph, ada Kak Kokurung. Terima kasih banyak yang udah gabung ya. Yang masih mau request lagu, mau salam-salam, langsung gabung aja teman Pre 2. Dan setelah ini kita bakal lanjutin ya topik kita di cerita penutup hari dengan beberapa nomor lagu yang tadi udah di request dari Project Pop, Senggol-senggol Reggae dari koleksi yang udah di request sama Kak Riki Diaz. Enjoy.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodio. Pastinya kita masih seru-seruan di Prodio RRI Kupang ya. Dan di cerita penutup hari masih menemani dengan topik kita teman Prodio. Kalau tadi udah banyak banget ya yang udah gabung, udah request lagu, bahkan udah salam-salam juga. Yunda ucapkan selamat malam saja untuk kamu yang pastinya baru bergabung. Ada siapa tadi tuh, sahabat lama, kak sahabat lama yang udah gabung, kakak user 19042 ya, yang tadi udah gabung juga, request koleksinya Henry Moody dengan Drunk Text teman Prodio. Terus ada kak Cinta Minatalia yang udah gabung tadi, request lagu mau diputerin koleksinya Anang Hermansyah, Separuh Jiwaku Pergi, katanya sulah mason dengar itu lagu. Siap kak Cinta,

kami ya. Terus ada Kak Delgado, kakak kasih ucapan ulang tahun untuk bepung kawan nama Kristi. Selamat ulang tahun ya untuk temannya Kak Delgado, Kak Kristi ya. Terus ada Kak Michael juga yang tadi udah gabung dari Jepang ya, Kak Michael ya, salam-salamnya ya. Wow, jauh sekali. Salam jauh, dia dari jauh kakak, request lagunya Robbie Williams yang Angel. Siap. Dan tadi udah ditambahkan lagi sama Kak Yusser. Salam-salam untuk yang tukang mabok, ku baru mulai bagalo dari Ambersian. Aduh, kakak juga pakai request lagu Henry Moody, ini makin galau suini ya. Terus Kak Ricky Dias juga ya, yang sudah gabung tadi, salam untuk Bang Andri dong ya, K14K. Oke kakak, salamnya udah disampaikan. Terus siapa lagi nih yang udah gabung ya, teman pro 2. Kita langsung aja dengarkan beberapa koleksi yang siap untuk menemani kamu. Dan pastinya teman pro 2, kita masih akan hadir dengan topik cerita penutup hari kali ini dengan koleksinya Henry Mood Drunk Text di kesempatan kali ini, dari yang udah di request sama Kak Yusser ya, spesial untuk kamu teman pro 2. Enjoy.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Prodio. Aduh, makin malam makin rame ya. Di live TikTok kita RRI Kupang ya, banyak yang udah bergabung. Yuna mau absen dulu satu-satu yang tadi udah menyapa. Ya, menyapa kita yang hadir di sini. Mari kita lihat siapa aja. Karena tadi Yuna juga udah puterin beberapa teman Prodio yang udah request ya koleksi-koleksi favoritnya ya, yang udah Yuna hadirkan untuk kamu. Mari kita lihat. Aduh, takut nih salah tekan lagi nih teman Prodio. Aduh. Ada Kak Leto tadi ya, udah gabung. Ada Kak Iya juga, Kak Esi Welviana yang udah gabung. Apa kabar Kak Esi? Berharap dalam keadaan yang luar biasa ya, menyapa kembali di RRI Prodio. Ada Kak Jupiter Pekanbaru hadir. Hadir dari Kota Kupang juga, salam buat Kak Jupiter. Dan ada siapa lagi teman Prodio? Aduh, takut salah tekan lagi ngundang orang nih ya. Kak Jonah, satu lagu buat keluarga besar Vloba Mora IKN dulu Mbak penyiar. Tenang aja, setelah ini akan Yuna putarkan ya. Salam dari teman-teman di Sumba Kayunda, Kak Maya Inya. Halo kawan-kawan di Sumba ya. Disampaikan nih salamnya dari Kak Maya. Terus ada siapa lagi? Kakak Ano tadi ya. Selamat malam kakak, ada Kak Roy Makassar juga ya. Salam dari Medan. Tuhan berkati selalu ya kak ya. Terus ada siapa lagi tuh? Kak Jo, RRI Kupang paling top. Wih, luar biasa ya. Ada siapa lagi? Mari kita lihat, kita harus bacakan dulu. Kak Esi, Esi, Esi ya, usernya di live TikTok kita. Saya stay di Malaysia Timur kakak. Saya dulu pendengar RRI tahun 2011. Aduh, sekarang tuh mau dengerin RRI bisa pakai RRI digital Kak Esi ya. Tinggal langsung diinstal aja di HP-nya gitu. Selama masih ada jaringan internet. Kalau dulu kan kita terbatas sama jaringan pemancar ya. Kalau udah di-download dimanapun dan kapanpun bisa dengerin, bahkan di Malaysia juga masih bisa dengerin Prodio kok. Titip salam buat Abang Yesri dan Abang Engki dari Kak Ano ya, terima kasih banyak. Kak Magdalena, terima kasih banyak untuk mawar-mawarnya ya. Dari Kak Jo udah curhat juga, zaman remaja kalau dengerin RRI bangun pagi tuh denger pakai Walkman. Woi, Walkman ya. Kalau dulu tuh ini satu barang yang selalu dipakai sama anak-anak gaul, dengerin radio ya. Selamat malam kakak, salam kenal dari Kota Salju di Kapan Lelobatan. Buat kakak makasih dan semangat. Semangat Kak Kevi, terima kasih banyak sudah gabung ya. Pokoknya ini segmen yang khusus Yunda hadirkan untuk sampaikan salam-salamnya yang udah gabung. Biasa malam-malam kayak gini lebih rame ya. Ngapain, belum tidur ya, overthinking ya. Ada siapa lagi yang tadi udah gabung di line WhatsApp kita? Ada Kak Mary Boy Mau, pendengar baru. Halo, selamat malam kakak. Ini dengan pendengar setia RRI Kupang, tapi pendatang baru dari Molava, Kak Mary. Mau tabur salam buat semua pendengar setia RRI Kupang. Ucapannya selamat malam dan salam kenal. Salam buat someone special in my heart, yaitu my husband Cindy Io, yang juga masih pantau RRI Voice. Untuk kakak yang udah baca salam kenal dan thank you so much kakakku. Terima kasih Kak Mary. Mau lagu Indo pilihnya bebas aja kakak, ikut list lagu. Woi, luar biasa ya. Ada Kak Masada, selamat malam di cantik dari Mas Noval dari Polres Semarang dan kawan-kawan, salam kenal ya dari 86 hadir. Wih, keren banget. Salam untuk teman-teman di Polres Semarang dari Prodio RRI Kupang kakak ya. Luar biasa Mas Noval dan teman-teman, semangat selalu ya. Dan kita lihat lagi nih teman Prodio, lagu-lagu yang udah Yuna siapin ya. Untuk yang udah request tadi, Yuna mau kasih satu nomor lagu dari punyanya Tulus dengan Monokrom, spesial untuk kalian yang masih mendengarkan ya. Terus ada juga dari Kak Jo, salam untuk mamaku yang cantik dan perempuan luar biasa Louisa Rehing di Naikoten 2, sehat-sehat selalu sayang. Ih, manis banget. banget. Siap, langsung aja kita dengarkan. Spesial untuk Kameri tadi yang udah gabung sama teman Pre2 yang udah request lagu bebas ya dari penyiar. Asik ya. Ini dari Tulus Monokrom, spesial koleksi manis untuk menemani kamu di malam hari ini teman Pre2. Enjoy.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Aduh, banyak banget ya yang udah gabung malam-malam kayak gini, belum tidur pada overthinking ya. Jadinya scroll-scroll terus ketemu Yunda masih menyiar ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Jadi untuk kamu juga yang masih setia di streaming maupun terestrial, pokoknya enjoy teman Pro 2 di cerita penutup hari. Ada Rumah Tua Kreatif yang tadi udah gabung. Hai kakak-kakak admin luar biasa, Kak Bos Muda, selamat malam ya. Kak Selembar Coretan, salam untuk my sweet love Uno Uskono. Dari Bos Muda juga, salam kenal dari Keva Stay Samarinda, Kalimantan Timur. Wih, kita pun orang timur dong yang di Kalimantan. Semangat selalu di tanah rantau yang di jauh. Terus ada siapa tadi ya, kita lihat lagi. Kak Ate 95, selamat malam. Kak Jo, pokoknya yang bergabung di RRI Kupang tuh pasti punya memori khusus masing-masing ya, di tahun yang sonde enak. Betul. Selamat bertugas kakak, terima kasih Kak Ate. Terus ada juga nih teman Pre2 ya. Mana nih? Kak Ricky Dias nih akan ya. Makanya kami dari, khususnya saya pribadi ya, RRI Kupang paling top untuk the past memory. Terima kasih banyak. Kak Yohanes Atamai, selamat malam. 2016 saya sering ke RRI. RRI selalu mengudara ya. Jadi kangen Kupang nih. Luar biasa ya teman Pre2. Kak Andrea, selamat malam. Ada juga dari Kak Bonbon, salam buat Lara Croft yang sudah tidur. Aduh, yang sudah tidur dong. Pokoknya selamat beristirahat ya teman Pre2. Aduh, ini yang dari tadi Yuna mau spill topik karena kebanyakan salam-salam ya dari teman Pre2 nih. Ada Kak Ayu Bandreas Andreas dari Sulawesi, salam untuk orang Oenlasi. Wis. Ini pastinya untuk kamu teman Pre2 yang mau salam-salam, Yunda masih hadirkan kesempatannya. Kita juga hampir mengakhiri kebersamaan, tapi tenang aja, masih ada beberapa menit nih teman Pre2. Ya seperti yang tadi udah Yunda spill juga, ngomong soal healing lewat nostalgia ya teman Pre2. Kalau yang Yunda terapkan selama beberapa waktu ini ya, nostalgic hopping, untuk membuat kita tuh bisa mengelola yang namanya rasa stres gitu. Kayak misalkan, ya kayak tadi Kak Jo katakan ya, bahwa ada satu memori yang luar biasa yang ternyata bisa kita ingat lagi kalau udah dengerin radio gitu. Hal-hal yang menyenangkan yang kita lakukan dahulu, kalau misalkan kita lagi di posisi atau dalam situasi yang lagi stres teman Pro2, coba kita lakukan hal-hal itu kembali. Karena rasa bahagia dengan membawa kenangan yang di masa lampau itu ternyata bisa sedikit memberikan kebahagiaan dan mengurangi rasa stres kita teman Pre2. Jadi seperti yang tadi Yunda bilang bahwa ternyata ada beberapa teman Pre2 juga yang punya hobi untuk baca buku misalnya ya, untuk menghilangkan stres. Ada yang dengerin musik, kalau yang Yunda terapkan itu nostalgic hopping namanya teman Pre2. Jadi kalau misalkan dulu kamu suka nonton film-film favorit ya, film-film kartun zaman dulu, kayak dulu tuh dibatasi sama orang tua, kayak jangan nonton ini, harus belajar. Coba sekarang teman Pre2 udah di usia dewasa ini lagi stres-stres ya, apalagi berita-berita sekarang tuh kadang ya bikin kita makin stres juga kan teman Pre2. Lakukan hal-hal yang menyenangkan yang dulu sempat kamu lakukan, dan itu akan memberikan satu hal yang apa ya, luar biasa buat kita ya, dalam hal ini perasaan, untuk sedikit melupakan yang namanya stres. Lakukan aja gitu. Kalau Yunda tuh suka maraton film Disney dulu, terus dengerin lagu-lagu waktu masih zaman-zaman remaja, nonton film-film zaman dulu ya, yang suka sekali Yunda tonton pada saat waktu pagi hari gitu. Itu bisa jadi satu tips untuk kamu yang bingung untuk mengelola stres. Masing-masing orang dengan pilihannya, preferensi masing-masing ya teman Pre2. Tapi untuk malam hari ini kita bakal bahas tentang nostalgia coping, yang tadi udah Yunda spill banyak hal, dan mungkin bisa jadi satu tips seru untuk teman Pre2. Kita dengerin dulu satu koleksi yang datang kali ini dari Isaac Octavian, Seharusnya Aku ya, untuk teman Pre2 yang sedang mendengarkan. Masih seru-seruan di cerita penutup hari. Jaga malam, jangan galau malam-malam di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Saat kamu

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu Ziva Magno ya, teman Pradua ya. Dan aduh, makin malam makin rame nih. Kita lihat ada Kak Zelo Dias. Aduh, maaf ya Kak Elo ya. Aduh, baru dibacain. Selamat malam Kak Yuna Zelo Dias, dilabat mau request lagunya Noah, judulnya Separuh Nafas. Oke, Elo mau selamat malam untuk 7 Prigan, 7 Cecan diwakili Prigannya. Ada Ricky Dias, You Friend Lowak, Pace Meka, Opa Brigade, Dr. Franz Hendra Deba, Gwen Wave, Steven Wilson, Cence Barezi, Hendrik Mude, Alfred Lee, WAP Putraman Bait, ada Mores Aplugi, Chandra Adonis, Franz Modok, Cecannya Cinta Mina Thalia, ada Meidale, Yuli Adwi Pawati, Ina Amira, Finka Everston, Sari Safur, Delsi Umbukarewa, Maya Penun, Astin Dimu, Yunita Gemini, Enda Liukari, ada Yanega, Lucy Paja, Asti Kenny, Nabila Da Costa. Ella juga punya pantun ya, teman Bredua, gak mau kalah sama Ricky Dias. Jadi Kak Yunda harus bantu cakep sa. Oke Kak Ella, mari kita dengarkan bersama. Telur pipit ada di semak, telur ayam ada di jerami, tidur siang diganggu anak, tidur malam diganggu suami. Aduh, Kak Elo ini semula iku-iku Kak Ricky Dias ya. Buah jambu, buah nangka, lihat kamu aku langsung suka. Pohon randu dijadikan putih, aku rindu setengah mati. Aduh, lupa cakepnya ya Kak Elo. Maaf ya. Aduh, tapi ini seru juga nih. Kak Elo udah mulai ada perkembangan. Udah pantun-pantun lucu nih teman Predua. Makasih untuk Kak Yunda yang udah baca. God bless you. God bless you tuh Kak Elo. Terima kasih banyak. Mari kita lihat dulu ya. Kayaknya udah rame banget di live TikToknya kita. Ini Yunda harus scrollingnya hati-hati, takut ada yang gabung lagi. Mana nih tadi nih? Mana nih? Ini semakin banyak ya teman Predua ya. Ada Kak Jo tadi yang udah gabung, Kak Endang ya, mau request lagu Jaga Dia, tapi Yuna punya Jaga Dianya dari Mario Clau aja. Gak apa-apa ya Kak Endang ya setelah ini. Oke gak apa-apa kata Kak Endang, oke mah gas. Hati Saki Brazil, aduh selamat malam kakak dari Kak Jerry. Ada Kak siapa nih, Kak Mr. Mani, Jaiba Jawa nanti di Pro 4 ya kakak ya. Terus ada Bos Muda juga, salam buat teman kerja yang lagi kerja malam, tetap semangat menjaga safety nomor satu di tempat. Siap, ada Kak Mozil, ada siapa lagi? Kak Vicky, selamat malam kakak penyiar, salam kenal dari Kupang, stay Surabaya. Halo kakak-kakak yang di Surabaya, salam dari RRI Kupang, semangat selalu di sana, jangan lupa ya sama kampung halaman. Terus ada Kak Diosel, RRI Kupang masih di tempat yang lama atau udah pindah? Masih di tempat yang lama kakak ya. Terus ada siapa lagi yang udah gabung tadi nih? Ini semakin banyak ya teman Predua ya. Dan ada Kak Esi-Esi, Kak Mary udah gabung tadi ya, udah titip salam ya. Masih gabung kakak. Mana lagi? Om Satpam, ini pasti Kak ini Kak Jeki nih ya. Selamat malam saja teman Predua ya. Kak Cintami Karawi Makassar, ingat istirahat, ini udah jam berapa ya. Dan pastinya teman Predua, sayang sekali Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di cerita penutup hari, rangkaian jaga malam. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah seru-seruan, yang udah gabung juga. Dan pastinya terima kasih banyak untuk yang udah mengirimkan atensinya dari sore ceria tadi sampai di jaga malam. Sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Nanti besok kita bakal ketemu lagi ya teman Predua dengan rangkaian acara selanjutnya, penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani hari-hari kamu. Dan jangan lupa untuk berikan afirmasi yang positif buat diri kamu sebelum istirahat. Segala sesuatu yang baik di hari ini semoga jadi motivasi untuk lebih semangat menjalani hari esok. Dan yang tidak baik jadi kesempatan untuk kamu bisa mengampuni ya teman Predua. Jangan jadi batu sandungan untuk kamu kalah patah semangat di hari esok teman Predua. Berikan afirmasi yang positif. Yunda udah harus pamit. Setelah ini akan ada Just Music Predua untuk kamu. Terima kasih banyak. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Predua, karena kita Indonesia, koleksi dari yang udah di request sama Kak Elo tadi ya, bakal Yunda putarkan setelah punyanya Justin Bieber dengan Ghost yang udah di request tadi juga sama teman Predua di line Instagram ada kalian nih teman Predua. Stay tune di Predua FM Kupang, teman terbaik kamu. Dadah teman Predua, dadah.

0: 102 FM.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

keluarga Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Pre2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Kamis tanggal 16 bulan Juli tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Jumat tanggal 17 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pre2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

atmen. Ya, selamat pagi teman Perdua. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program Perdua kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Jumat 17 Juli 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Kaos Otopelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang bisa kembali ketemu sama teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik kayak hari ini. Selamat menjalani aktivitas, mempersiapkan diri, melakukan berbagai agenda yang sudah kamu rencanakan hari ini. Pro 2 FM hadir teman Pro 2. Isak temani di Ispada dari sekarang sampai nanti di pukul 10. Kita akan awali dengan jazz music dan juga renungan dari mimbar agama Islam. Dan nanti kita lanjut dengan info Pro 2. Kemudian nanti ada Ispada. Teman Pro 2 akan ditemani dengan beragam informasi pagi ini untuk mempersiapkan diri menjalani aktivitas teman Pro 2. Kita awali dulu dengan jazz music dan renungan pagi. Nanti akan ada Ispada Talking, ada Pilek, ada obrolan menarik juga pagi hari ini, dan banyak keseruan lainnya. So pastikan teman Pro 2 enjoy ya, tonton terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sudah sepantasnya lisan kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan dalam menjalani hidup ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan sebaginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman perdua yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan renungan pagi dengan judul Hindari Sifat Hasad. Teman perdua yang dirahmati Allah, hasad itu pasti ada pada setiap orang. Hanya saja orang yang baik akan berusaha menyembunyikannya dan melawannya. Sedangkan orang yang hatinya sakit akan menampakkannya serta berusaha. Sedangkan orang yang hatinya sakit akan menampakkannya serta berusaha dan berharap hilangnya nikmat dari orang yang lain. Hasad bisa disamakan dengan dengki dan iri. Hasad adalah tidak suka orang lain mendapatkan nikmat atau kebaikan, baik disertai keinginan hilangnya nikmat tersebut dari orang yang dihasadkan atau tidak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, innal hasada wal bukdo wal karohatu lima yarohu min husnil hal. Hasad adalah benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang dilihatnya. Hasad ada pada setiap hati manusia. Sesungguhnya hasad adalah di antara penyakit hati. Inilah penyakit kebanyakan manusia. Tidak ada yang bisa lepas darinya kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, setiap jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya hasad. Namun orang yang berpenyakit hati akan menampakannya, sedangkan orang yang mulia akan menyembunyikannya. Teman perdua yang dirahmati Allah, hasad umumnya terjadi pada suatu hal yang memiliki kesamaan tujuan dan orientasi. Misalnya, tukang batu akan hasad sesama tukang batu, dan direktur akan hasad dengan sesama direktur. Sangat kecil kemungkinan tukang batu hasad dengan direktur, dan sesama penuntut ilmu akan juga memiliki tujuan dan orientasi yang sama. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimallahu ketika menjelaskan terjadinya perselisihan di antara teman-teman, teman perdua yang dirahmati Allah. Bagaimana cara untuk menghilangkan sifat hasad? Yang pertama adalah meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah bahwa rizki dan kebahagiaan setiap orang telah diatur olehnya. Menentang atau tidak senang dengan nikmat yang didapat orang lain sama artinya tidak ridho dengan ketetapan Allah. Kedua, senantiasa bersyukur. Fokuslah pada nikmat yang telah dimiliki. Ketiga, mendoakan kebaikan. Saat perasaan iri muncul, lawanlah dengan mendoakan keberkahan bagi orang tersebut. Keempat, fokus pada diri sendiri. Dan yang terakhir, ingatlah bahaya hasad. Ketahuilah bahwa hasad merugikan diri sendiri di dunia dan di akhirat. Demikian penyampaian kami. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: Camino.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman berdua setia kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang. Hari ini Jumat 17 Juli 2026 bersama dengan Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama. Teman berdua, Kepala BPB UMN sekaligus CEO Danantara Dodi Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. KDKMP dipersiapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus pusat layanan terpadu bagi masyarakat desa. Selanjutnya, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan mekanisme kerja koperasi Desa Merah Putih berbeda dengan supermarket. Diungkapkannya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto. Penegasan ini disampaikan merespon pandangan publik yang menyamakan fungsi dari kehadiran KDMP dengan supermarket. Padahal secara fungsi dan peranannya, KDMP dipastikan Menko Pangan berbeda dengan supermarket pada umumnya. Terakhir, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Fajar Fikri mengalahkan pasangan Chinese Taipei Fang Qihleng dan Fang Zhenli straight di set 21-14, 21-14. Pertandingan berlangsung 32 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Kamis 16 Juli 2026 dan ini adalah pertemuan keempat dari kedua ganda tersebut. Sekian update info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Spada, bikin pagi kamu makin seru.
2: Sekian info Pro 2 kali ini. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bersama dengan Isaac Octavian di Spada. Well, kita udah temenin teman Pro 2 dari pukul 5 tadi, dan sekarang sampai di pukul 6, waktunya Isaac untuk temenin teman Pro 2 dengan beberapa informasi update aktual pagi ini. Bakalan dibawain ringan santai, nemenin aktivitas kamu yang mungkin hari ini pengen kerjanya santai, ditemenin secangkir kopi apalagi WFA, jadi pengen di rumah aja. Kupang lagi berangin banget teman berdua. Kita juga bakalan lihat di update informasi perakhiran cuaca hari ini. Bakal ada pilek, sepeda talking, dan banyak lagi.

0: Perkiraan cuaca.
1: Waktunya untuk Isa updatein ke kamu teman-teman 2 perkiraan cuaca dari bmkg.go.id.

Ya, teman Preduan, untuk perakiran cuaca hari ini dikutip dari laman bmkg.co.id. Saat ini teman Preduan untuk perakiraan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur di 26 derajat Celcius cerah berawan dengan kelembapan di 75%, kecepatan angin 37 km per jam dengan arah angin dari timur. Cuaca saat ini di 28 derajat Celcius nanti di pukul 7 teman Preduwa dengan kecepatan angin yang menyentuh 37 km per jam. Pukul 8 nanti masih cerah sampai di pukul 17 cerah teman Preduwa dengan masing-masing di 29 derajat Celcius pukul 8, pukul 11 di 31 derajat Celcius, pukul 14 31 derajat Celcius dan pukul 17 nanti di 26 derajat Celcius dengan kecepatan angin yang juga konstan di 37 derajat Celcius sampai di pukul 11 meningkat menjadi 46,3 di pukul 31 di pukul 14 waktu Indonesia Tengah teman Preduwa. Dan nanti di malam hari cuaca akan cerah berawan di 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67% dan kecepatan angin di 33 km per jam. Ya, sepanjang hari ini akan cerah namun berangin teman Preduwa. Untuk itu pastikan teman Preduwa mencukupi kebutuhan cairan supaya tubuh tetap terhidrasi, minum air yang cukup, makan makanan yang sehat dan bernutrisi pastinya. Dan nanti lagu-lagu enak juga akan disaputarkan untuk menemani sepanjang hari ini teman Preduwa agar aktivitas berjalan dengan lancar dan menyenangkan.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih dari kawasan Tompel nomor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin Liodra dengan Malu-Malu Tapi Mau. Ya teman Produa, selamat pagi untuk kamu yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini. Udah bangun, mungkin udah siapin kopi atau siapin sarapan buat anak-anak sekolah. Mungkin juga kamu sementara ini lagi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan sepanjang hari ini, teman Produa. Selamat menjalani aktivitas dan semoga aktivitas kamu berjalan dengan menyenangkan ya, ditemenin sama lagu-lagu enak dan update yang seru-seru nih dari Produa FM Kupang pastinya, teman Produa. Makin dekat sama Piala Dunia, teman Produa, nanti aduh kayak berasa baru kemarin gitu kita mulai program bola dunia di pesta bola dunia di RRI dan ternyata sudah sampai di final nanti, teman Produa. Terus sebelum final nanti bakal ada juga untuk meraih juara ketiganya, teman Produa, antara Prancis dan Inggris, teman Produa ya. Kamu dukung siapa nih, teman Produa, kira-kira Argentina versus Spanyol di final Piala Dunia 2026 akan sangat menarik mengingat Argentina adalah juara bertahan dari Piala Dunia 2022 kemarin, teman Produa. Pasti kamu udah punya jagoan masing-masing, tapi kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang atau juara di Piala Dunia 2026, teman Produa? Kita tunggu, teman Produa. Dari berbagai food yang ada, teman Produa, mungkin kamu juga salah satu yang juga sudah vote ya, teman Produa. Banyak yang memilih Argentina, tapi Spanyol pun tak kalah ya, apalagi mereka juga sama-sama Barcelona, teman Produa. Para pemainnya banyak yang sama-sama dari Barcelona, jadi ya mari kita tunggu akan seperti apa nanti pertandingan epic dari Argentina versus Spanyol dan juga Inggris versus Prancis.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jadikan bagian.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Barusan kita dengerin Melebi dengan satu dari seribu kemungkinan apa nih teman Pro 2 yang hari ini kamu alamin gitu ya teman Pro 2. Well, masih pagi jadi harus positif energinya. Kali ini sama bagiin dulu update yang berikutnya teman Pro 2 dari ya teman Pro 2 kali ini update yang bakalan disampaikan ke kamu datang dari bentar ini komputer kita kenapa ya? Karena baru pergantian ya teman Pro 2, jadi agak-agak sedikit aneh gitu, tiba-tiba bunyinya kayak ngajak berantem. Jadi maklumin ya kalau kamu tiba-tiba mendengarkan suara-suara yang krek krek krek krek krek ke teman Pro 2. Ya teman Pro 2 kali ini Ishak mau bagiin dulu update yang berikutnya. Alright, aduh sayang sekali nih komputer kita seperti ini ya. Oke, baiklah. Nah teman Pro 2, udah selesai kok ya. Fix ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menghadiri laga final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina di 19 Juli atau 20 Juli WIB nanti ya. Kehadiran Trump di Stadion New Jersey ini akan menjadi yang pertama di turnamen ini sekaligus menutup semua rangkaian ajang sepak bola terbesar dunia ini teman Pro 2. Kehadiran Trump akan menjadi penutup yang tepat ya bagi penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat teman Pro 2. Alright, semoga nanti acaranya akan berlangsung dengan baik teman Pro 2. Dan nanti Trump akan juga yang menyerahkan trofi kepada tim juara. Aduh, sudah tidak sabar kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang dari Piala Dunia 2026. Tim Spanyol angkat tangannya, tim Argentina angkat tangannya, kita lihat nanti. Kira-kira dari manakah yang akan tembus sebagai juara di Piala Dunia 2026 ini.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sebelumnya FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan, disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat

Dekat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Dalam turnamen Piala Dunia 2026, selain para pemain dari berbagai negara yang disorot habis-habisan oleh kamera, ternyata ada satu bintang utama lagi yang perannya gak kalah krusial di atas lapangan hijau. Kenalin, namanya Trionda, bola resmi yang bakal dipakai sepanjang turnamen. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga, dan onda yang berarti gelombang. Nama ini dipilih karena Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Identitas ketiga negara tersebut juga terlihat jelas pada desain bola. Warna biru melambangkan Amerika Serikat, merah mewakili Kanada, dan hijau menjadi simbol Meksiko. Sementara sentuhan warna emas pada bola menjadi penghormatan bagi trofi Piala Dunia yang ikonik. Namun keistimewaan Trionda tidak berhenti pada desainnya saja. Bola produksi Adidas ini dibekali teknologi Connected Ball, sebuah sensor canggih berfrekuensi 500 Hz yang tertanam di bagian tengah bola. Sensor tersebut mampu mengirimkan data secara real-time ke sistem VR selama pertandingan berlangsung. Dengan teknologi ini, wasit dapat mengetahui momen sentuhan bola dengan lebih akurat, membantu proses penentuan offside semi-otomatis, hingga meninjau potensi handball dan berbagai insiden kontroversial lainnya. Menariknya lagi, Trionda menggunakan konstruksi 4 panel bergelombang yang dirancang untuk menghasilkan pergerakan bola yang lebih stabil di udara. Permukaan timbulnya juga membantu pemain mendapat kontrol yang lebih baik, bahkan saat bermain dalam kondisi lapangan yang basah. Nah, Trionda bukan sekedar bola pertandingan biasa. Bola ini menjadi simbol perpaduan antara teknologi, inovasi, dan semangat persatuan tiga negara tuan rumah yang akan menggelar pesta sepak bola terbesar di dunia. Gimana? Udah siap nonton Piala Dunia 2026? Ngerti Bola Pro 2.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
8: Produa FM.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isaac Octavian, teman terdua sampai di pukul 7 ya. Lebih 47 menit kali ini dari tim nasional putri Indonesia yang ditahan imbang 1-1 di laga pamungkas grup B AFF Women's Cup 2026, teman terdua, di Malaysia Kamis malam kemarin. Dan hasil ini menempatkan tim Garuda Pratiwi tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 4 poin atau selisih margin call dari Kamboja yang memimpin klasemen sementara. Tim Garuda Pratiwi yang tidak banyak melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain ini langsung tampil mereka sejak awal. Tim asuhan Satoru Moksuki ini, teman berdua, bermain dengan mendominasi penguasaan bola. Ya, kita dukung terus ya. Semoga nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya timnas Indonesia bisa menunjukkan dominasi performa permainan bolanya pasti, teman berdua. Ya. Selain kita dukung Argentina, jangan lupa dukung juga ya timnas Indonesia, khususnya timnas Garuda Pratiwi.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hey Kupang, waktu